0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Wah, teman Pro 2, terima kasih loh ya. Masih setia tentunya di 95,2 FM, di rri.co.id untuk streamingnya, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Hari ini teman Pro 2, yang mana tanggal 12 September 2026. Ada sederet momen-momen penting yang diperingati secara global ya. Mengetahui peringatan di tanggal-tanggal tertentu seperti hari ini contohnya 12 September 2026. Ini sebenarnya bukan sekedar menambah wawasan, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Jadi hal ini tuh bisa menjadi pengingat untuk kita semua tentunya teman Pro 2 agar terus menghormati sejarah, menjaga kedamaian, serta meningkatkan kesadaran sosial.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Season, topic and trending zone.

Dan di tanggal 12 September 2026 ini salah satunya memperingati tentang Hari Purnawirawan atau HUT Pepabri ya. Yang mana untuk Pepabri sendiri adalah singkatan dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi lahir di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno 1 September 1953. Didirikan Organisasi Persatuan Pensiunan Angkatan Perang Republik Indonesia di Solo ya. Dan yang mana untuk setiap tanggal 12 September ini memperingati Hari Purnawirawan atau Hari Lahir Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau HUT Pepabri.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya?
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Ada lagi nih teman Pro 2, peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Pada tanggal 12 September yang juga diperingati sebagai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional di Indonesia. Dan hari ini diinisiasi sebagai upaya Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan rongga mulut. Nah, peringatan ini teman Pro 2 diharapkan menjadi pengingat agar setiap individu dan komunitas menerapkan kebiasaan merawat gigi yang baik, menyikatnya dua kali sehari, rutin ke dokter gigi, dan menjaga pola makan yang mendukung untuk kesehatan mulut.

0: seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Season, topic and trending zone.
3: Yeah, I love you.

Roy Dwi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada lagi nih peringatan di tanggal 12 September 2026, yaitu peringatan terkait akan tragedi Tanjung Priuk, salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia. Tragedi yang terjadi pada 12 September 1984 Tanjung Priuk, Jakarta Utara dengan melibatkan aparat dan massa sipil ya. Dan pada 12 September sekitar 1.500 warga kemudian bergerak menuju Polres dan Kodim setempat. Dalam peristiwa tersebut terjadi bentrokan dan penembakan yang menyebabkan korban jiwa. Dan tragedi ini kemudian menjadi salah satu peristiwa yang dikenang dalam sejarah pelanggaran HAM di Indonesia. Yang mana peringatan ini menjadi momentum untuk mengingat para korban serta pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM secara adil.

0: Sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Akhirnya, puncak juga. Lihat tuh, awannya deket banget, bro.
2: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga loh.
1: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
2: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Produser dari Wanjer Wasin, teman terbaik kamu. Satu lagi, di tanggal 12 September di Amerika Serikat ada peringatan Hari Polisi Wanita Nasional. Peringatan ini untuk mengapresiasi kontribusi dan dedikasi polisi wanita dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk mengakui keberanian mereka mendorong keterwakilan perempuan yang lebih besar serta mendukung perempuan yang berkarir di bidang penegakan hukum. Itulah tadi sederet peringatan-peringatan yang diperingati setiap tanggal 12 September.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Trending Zone.

Radio RR Reminder Wangsing, teman terbaik kamu. Udah jam 9 pagi, udah saatnya kita di budaya dan pariwisata. Nah, teman Pro 2, ini lagi ramai banget juga dibicarakan soal wisata Majalengka yang lagi viral-viralnya nih katanya. Wisata Majalengka yang lagi viral semakin ramai diperbincangkan karena menawarkan beragam destinasi dengan pemandangan yang menarik dan suasana yang cocok untuk melepas penat. Nah, Majalengka ini punya banyak destinasi menawarkan pengalaman berbeda setiap tempatnya ya. Ada lokasi yang cocok untuk berburu foto, menikmati udara sejuk, sampai menghabiskan waktu santai sambil melihat landscape alam dari ketinggian. Buat kamu nih yang sedang mencari wisata Majalengka yang lagi viral, simakin aja rekomendasi kali ini tentunya hanya di budaya dan pariwisata.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Pagi.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Wisata Majalengka yang bisa aku rekomendasiin karena lagi viral-viralnya banget. Ada Situ Cipanten, teman Pro 2. Kalau kamu sudah mencari wisata Majalengka yang lagi viral, Situ Cipanten ini bisa jadi salah satu destinasi yang masuk daftar kunjungan. Tempatnya di Desa Sukasari, Kecamatan Cikijang, Kabupaten Majalengka. Danau seluas 1,2 hektar ini dikelilingi perbukitan hijau yang membuat suasananya tuh terasa asri dan juga sejuk banget, teman Pro 2. Another one.

0: believe.
1: Another one.
0: A wrinkle in time.
2: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
3: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
4: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
3: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
4: Makanya, jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita karena kita berbudaya.
5: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Broadway Rerwan Jermansin, teman terbaik kamu. Ada lagi nih, namanya Tera Sering Panya Weyun, teman Pro 2. Buat pecinta wisata alam, wisata Majalengka yang lagi viral saat ini menawarkan pemandangan yang cukup beda sih. Tera Sering Panya Weyun berada di Desa Sukasari Kidul, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, tepat di kaki Gunung Ciremai, dengan landscape lahan pertanian yang dibuat berundak. Hamparan hijau yang mengikuti kontur perbukitan membuat tempat ini kerap disebut sebagai salah satu spot healing favorit di Majalengka. Salah satu daya tarik utamanya adalah panorama matahari terbit yang muncul di antara perbukitan dan kabut tipis. Pengunjung juga bisa berjalan santai, menyusuri area terasering, menikmati pemandangan dari gardu pandang atau berburu foto dengan latar landscape pertanian yang begitu khas.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
2: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
1: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
2: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, masih ada lagi teman Pro 2 ya, wisata yang lagi viral di Majalengka, yaitu Curug Muara Jaya. Ini jadi salah satu wisata yang viral juga loh di Majalengka, yang benar-benar menarik perhatian berkat keindahan alamnya. Air terjun setinggi 73 meter ini dikelilingi hutan yang masih asri, sehingga menawarkan suasana sejuk dan menyegarkan bagi pengunjung. Suara aliran air yang deras dan udara khas pegunungan membuat destinasi ini cocok sekali untuk melepas penat sekaligus menikmati wisata viral yang ada di Majalengka.

0: teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Tidur.
2: Belum tidur?
1: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
2: Pikiran apa sih?
1: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
2: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
1: Iya ya.
2: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesaiin hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.

Prodi Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Apalagi nih wisata yang lagi viral di Majalengka. Oh ini Curug Ibun Pelangi, teman Prodi. Ini benar-benar menarik perhatian berkat pemandangan alamnya yang begitu unik banget. Jadi ini tuh destinasi yang berada di Desa Sukadana, Kecamatan Argapura, yang mendapat julukan Grand Canyon-nya Majalengka karena diapit tebing-tebing yang tinggi. Daya tarik Curug Ibun Pelangi ini gak hanya berasal dari air terjunnya, tapi juga tebing lava, gua, dan aliran sungai yang mengapit kawasan tersebut. Bahkan pesona tersebut membuat Curug Ibun Pelangi semakin dikenal sebagai wisata viral di Majalengka yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Produera Rewinder Mansin, teman terbaik kamu. Ada lagi Gunung Ciremai via Majalengka. Wow, ini gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian 3078 mdpl ya, dan berada di perbatasan Majalengka serta Kuningan. Dan tentunya dengan pemandangan alam yang indah dan jalur yang cukup populer, Gunung Ciremai ini via Majalengka layak banget masuk daftar viral, wisata viral yang ada di Majalengka untuk pecinta aktivitas alam juga nih teman-teman.

0: gimana kalau hubungin kita main main kemana ke?
1: Boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
4: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
3: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
4: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
5: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

0: Oke, thank you banget buat kamu yang udah stay tune sampai dengan jam 10 pagi ini bareng sama Linda ya. Tapi tenang aja, keseruan akhir pekannya gak cuma sampai di sini, bakal ada Febri yang nemenin kamu di suara spesial akhir pekannya. Linda pamit, sampai jumpa lagi dan bye-bye.
1: Kamu masih bersama Pro
2: 2. Pro
1: 2. Serius kamu? Terus dianya gimana?
3: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh iya ya. Duh maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
3: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
4: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.

0: também, Camo.
1: Info Pro 2 FM. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari RRI.co.id. Banjarmasin, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Syamsuddin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada Sabtu 12 September 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini, wilayah Kalsel, kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Syamsuddin Nur juga terpantau cerah hingga cerah berawan, namun terdapat kondisi berkurangan jarak pandang akibat kabut asap.
2: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari RRI.co.id. Banjarmasin, PS Barito Putra siap mengawali kiprahnya di Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 dengan menghadapi Persipura Jayapura di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Sabtu 12 September 2026 pada malam hari ini. Bermain di kandang sendiri, Laskar Antasari bertekad mengawali kompetisi dengan hasil positif. Dari pelatih PS Barito Putra, Hendri Susilo mengatakan, persiapan tim untuk menghadapi musim baru telah berjalan sesuai rencana dan memastikan skuad Barito Putra siap menjalani laga perdana melawan Persipura Jayapura.
2: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari RRI.co.id. Amuntai, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak tanah longsor dan angin puting beliung di 3 desa Kamis 10 September 2026. Bantuannya disalurkan sebagai tindak lanjut instruksi Bupati HSU Haji Saharujani untuk memastikan warga terdampak mendapat penanganan. Penyaluran bantuan dilakukan di Desa Pakacangan dan Desa Pasar Senin, Kecamatan Amuntai Tengah bagi warga terdampak tanah longsor. Sementara korban angin puting beliung di Desa Putat Atas, Kecamatan Sungai Pandan juga menerima bantuan serupa. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mau diputar
2: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana hari ini? Sabtu, teman-teman, mengawali weekdays kalian. Kok weekday sih? Weekend, teman-teman, di kali ini dengan Pro 2 Hitlist ya. Kita 2 jam ke depan, teman-teman, barengan aku Febri bakal ketemu sama lagu-lagu requestan. Tadi udah kita buka dengan White Chorus dengan Minggu, ya kan? Semoga besok Minggu aman jaya sentosa buat teman-teman semuanya. Mau yang libur, mau yang enggak, tetap aman pokoknya. Oke, ngomong-ngomong teman-teman, di hari ini tadi dari prediksi cuacanya memang sebenarnya cerah-cerah aja, tapi tetap berkabut. Kemarin-kemarin bahkan aku dari Banjar Indah itu kalau pagi, wah enggak kelihatan apa-apa teman-teman. Sumpah. Kabut banget, dan aduh tolong deh ya, tolong banget nih, walaupun memang kemarau itu bisa lebih gampang buat membuka lahan dan teman-temannya, tapi himbauan buat teman-teman untuk mungkin mengingatkan juga di sekitarnya kalau memang mau buka lahan dan lain-lain itu tolong diparit dan teman-temannya, karena kita gak pernah tahu bakal sebesar apa kebakaran yang terjadi, dan kalau bisa jangan dibakar teman-teman. Nih buktinya aku nih, jujur dari kemarin masih batuk-batuk, dan kayaknya juga nggak tahu ya secara kasus ISPA apakah meningkat banget di bulan Agustus ke September ini, tapi nanti deh. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, di siang hari ini selain Pro 2 Hitlist, kita bakal ketemu sama Pro 2 Sport di jam 1 dan Pro 2 Entertain di jam 2 nanti. Jadi kita bakal nemenin kalian nih selama 2 jam ke depan dengan lagu-lagu requestan yang udah masuk di 0811 5111420. 5111 gimana Pep? 5111 tuh begitu. Jadi 0811 5111420. Boleh banget di save dan juga boleh banget kalau yang pengen request-request di sana. Kayak ada Selina nih, sayangnya dari Nabila Takia yang paling baru belum ada, jadi katanya mau request cegil aja. Dan nanti bakal ada Sujud dulu darinya Metermos yang di request darinya Hasan. Langsung aja kita puterin dua-duanya. Cek di salt.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Liquid.

RRI Pro 2 mencermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, tadi udah ada 2 requestan yang kita puterin. Nextnya ini juga lanjut 2 requestan teman-teman. Ada darinya teman-teman Selination, ada Minace teman-teman yang request Selena Grace ya, Sumpah Mati. Wah, ini lagu yang juga sering nangkring di Pro 2 Hitlist. Dan juga darinya Azri yang dari kemarin emang tergeisha-geisha banget. Bukan Geisha tapi Geisha, Momo Geisha teman-teman yang kali ini dia request Cinta dan Bencinya Geisha. Udah kita siapin dua-duanya, dan buat teman-teman yang pengen request, aku sih masih nungguin ya di WhatsApp dulu teman-teman. Kita di jam 10 sampai nanti kelarin pukul 11 mungkin bakal utamain yang WhatsApp dulu di 08115111420. Tapi nanti kalau emang mungkin dari teman-teman kayaknya lagi pada sibuk juga mau ke WhatsApp atau nggak sempet lah ya mau request-request, boleh banget, nanti aku nanti bakal live juga di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin. Mungkin lebih awal kita cek dulu deh ya dari kondisi requestan di siang hari ini. Sumpah Mati dulu sama Cinta dan Benci. Check this out.

Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

Karena di Prodo menyermasin teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Dilanjutkan ya teman-teman kita dengan lagu-lagu lainnya, sambil nunggu teman-teman yang pengen request di hari ini. Prodo Hitlist teman-teman, tentunya kita sampai jam 12 siang nanti. Dan ini masih di WhatsApp dulu ya yang kita utamain. Kita bakal ketemu sama lagu lainnya. Dan sambil nunggu Dada Masif dulu nih yang nemenin kalian di siang hari ini. Dan buat teman-teman Prodo 2 ya mungkin lagi mau bepergian ke Banjarbaru dan sekitarnya, ya pasang masker teman-teman. Jangan lupa mungkin beli masker yang ada tingkatannya ya sebenarnya. Masker aku agak-agak lupa waktu zaman Covid kemarin tuh sampai yang N berapa kayak gitu. Beli aja teman-teman karena emang perlu proteksi yang benar-benar apa tebel ya buat hidung. Kalau yang masker yang tipis kayak gitu jujur masih tetap terasa dari bau asap dan juga mungkin bakal berpengaruh juga tuh ketika kalian di perjalanan. Pakai kacamata juga teman-teman kalau kalian nggak biasa mungkin, atau dari kaca yang helm ke helm yang teman-teman pakai itu agak-agak silau, pakai kacamata aja teman-teman biar juga nggak sakit ya di mata karena perih dari kabut asap yang mengenai mata teman-teman. Itu sih sedikit banyaknya. Kita sambil nunggu tentunya juga tetap menghibur teman-teman dengan lagu-lagu terbaik darinya Prodo Banjarmasin.

0: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.
1: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

Error di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita udah live ya di TikTok di Error Prodo Banjarmasin. Ini ketemu sama, aduh tadi dari tadi perasaan aku muternya lagu-lagu yang naik ya teman-teman. Tiba-tiba ada Dinda yang request langsung Mahal Ini teman-teman, gedek. Tolong banget. Dan juga ada Pia ya yang request Malik and Essential. Pilihanku buat Nangboy, tolong Charlie Putnya mau yang mana ya. Katanya mau Charlie Put tapi yang mana. Buat Salwa, Kak hari ini aku ulang tahun ucapin. Boleh banget, selamat ulang tahun ya buat Salwa. Umur kamu udah berapa Salwa? Di 2026 ulang tahun yang keberapa teman buat Salwa ya? Yang jelas selamat ulang tahun. Semoga sukses terus juga. Oh, 20 banget, menanjak umur-umur mau menuju dewasa. Wih, asik. Umur-umur apa ya? 20 tuh menurut aku umur paling asik. Selamat ya buat Salwa, semoga sehat selalu, semoga banyak rezekinya dan juga sukses selalu. Kita puterin dulu, tapi lagunya Percuma dari Mahal Ini, darinya Dinda, tapi gak apa-apa lah ya, langsung ada Percuma dulu dan juga Malik The Essential, pilihanku, cek di Salwa.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu atau Pro 2. Kita udah bakal menutup untuk sesi pertama ya Pro 2 Hit List. Ini bakal ketemu sama requestnya Nang Boy atau Nanang ya. Request Charlie Put katanya bebas aja. Yaudah deh kita puterin Sideways-nya. Wah, itu dia teman-teman. Dan juga bakal ada Terpesona yang di request darinya Hina Rolls. Ini darinya BCL atau Bunga Citra Lestari teman-teman, barengan Josh Flow. So langsung aja kita puterin dua-duanya. Dan habis ini jangan kemana-mana karena masih di Request Time Pro 2 Hit List barengan Febri siang hari ini.

0: lagu favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Hey teman bro dua, astaga bercanda banget dari Nyasria. Dan lanjut kita ke requestan berikut. Thank you ya Sria ya, udah membuat kita begoyang-begoyang siang hari ini. Ada Yura Yunita teman-teman tuh terbatin dari Nyalaras yang udah request di siang hari ini. Dan juga Liodra teman-teman, sorry. Ada Liodra, tak dianggap dari Iqbal yang lagi makan teman-teman. Semangat menunggu ini ya, bahan bakarnya Bal ya, ditemenin sama tutur batin dan tak dianggap dulu. Check this out, dan buat teman-teman yang pengen request boleh banget ke live TikTok kita di RRI_Pro2Banjarmasin. Dan kita juga masih open kok di WhatsApp teman-teman di 0811-5111-420. Kalau di tempat kalian dari frekuensi Pro 2 itu gak sampai, tenang aja teman-teman, bisa dengerin via RRI Digital ataupun via streaming di rri.co.id. Back.

RRI Prodo Menyermasin teman terbaik kamu. Kita udah gabung dan senang banget aku hari ini karena ada beberapa pendengar lama yang gabung-gabung lagi teman-teman. Ada Siren dan juga Sindey. Katanya Sindey juga kemarin ikut bermain. Nanti ikut lagi ya Sindey ya buat bermain bersama di RRI Fest. Dan abis ini tadi ada Nina nih yang request Kim barengan Nabila Takiyah Bayangan Cinta yang lalu. Dan juga ada Laras ya. Lara teman-teman di ini di WhatsApp, nama kamu mirip Lara sama Lara. Jujur yang request Gita Gutawa dengan Ayo Come On. Oke, masih ada beberapa lagu lainnya yang sudah menanti teman-teman buat didengerin hari ini. Dan juga masih bisa banget buat teman-teman yang pengen request di jam 11 sampai jam 12 ini.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Tadi ada Fat ya, yang kalau dari nama TikTok, tapi aku kenalnya Kesong, teman-teman. Ada Kesong yang request Better Days, teman-teman, dengan Elephant Kind. Dan katanya tadi lagi mau keluar ya, lagi di jalan. Tadi di jalan ya, buat Kesong yang lagi dengerin Pro 2 FM, semoga bisa kedengeran dari frekuensinya di 95,2 FM. Dan juga bakal lanjutannya tadi ada Alisa, teman-teman, yang request Ariana Grande dengan Zero to Hero. Ini dari soundtracknya Hercules ya. Dan langsung aja kita puterin dua-duanya. Dan yang pengen request masih bisa.

Oke, teman Pro 2, sorry banget ya, tadi ada sedikit kesalahan teman-teman, kesalahan kecil entah kenapa dari RKS kita error dan malah memutar lagu yang lain. Aneh banget, jujur padahal sama namanya Better Days, tapi ya udah enggak apa-apa, tadi sempat kita akhirnya kita benerin dulu dan semoga dari Kesong lagi dengerin ya Better Days ya. Sorry banget Song. Ketemuan sama Ariana Grande dulu baru ke Eleven Kind Better Days-nya. Dan masih bisa request teman-teman. Ada yang request ada Shawn Mendes Imagination. Boleh. Nanti kita siapin. Dan juga habis ini ada Cindy yang request Caleb J teman-teman, No I Know. Dan juga darinya Siren. Saya berbahagia banget ya buat Siren ya, udah lulus sidang dan teman-temannya. Dan kali ini requestnya Nikki teman-teman. Di apartemen We Won't Share. Oke, langsung kita puterin darinya requestan Cinde, Caleb J, No I Know, dan juga Nikki di apartemen We Won't Share. Check this out.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Prodo. Ada Hotimah yang lanjut ya setelah di apartemen We Won't Share. Darinya Siren yang tadi request. Dan ini ada Perunggu, ini Abadi darinya Hotimah yang request. Dilanjutin sama Anugerah Terindah darinya Iki, teman-teman. Yang request dari Unmesh Kamaleng. Ini masih ada satu lagu lagi sebenarnya buat yang pengen request. Tapi kalau nggak ada nanti kita tutup dengan lagu yang aku puterin buat teman-teman aja ya. Ini Abadi dulu dan juga Anugerah Terindah.

Okay, nextnya teman-teman ada Dua Lipa dengan Training Season dan juga Imagination. Tadi Training Season darinya Amira yang request, terus juga Imagination ini darinya Noah Shawn Mendes. Langsung aja kita puterin dua-duanya karena kita udah di penghujung banget.

Oke, kita udah di dua lagu terakhir dan thank you banget buat teman-teman yang udah request teman-teman. Habis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Pro 2 FM. Bakal ada Randy Pandugo by My Side yang request darinya Dustin Ger. Dan juga ada Yox yang request Pamungkas teman-teman. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Cek di shot dua-duanya dan jangan kemana-mana.

0: BRI dengan esensi buku. Young on Top adalah buku pengembangan karir dan pengembangan diri terlaris yang ditulis oleh Billy Boone. Buku ini terutama meningkatkan para profesional muda dan calon pemimpin, menawarkan panduan dan wawasan tentang cara mencapai kesuksesan dan kepuasan pribadi dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Dalam ringkasan buku ini, kita akan mempelajari konsep-konsep utama dan kesimpulan dari buku Young on Top. Premis utama dari buku Young on Top berkisar pada gagasan bahwa usia bukanlah faktor pembatas dalam mencapai kesuksesan. Billy Boone berpendapat bahwa generasi muda memiliki kelebihan unik seperti energi, kemampuan beradaptasi, dan cara pandang yang segar yang dapat mendorong mereka mencapai puncak di bidangnya. Buku ini memberikan peta jalan bagi generasi muda untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan mereka. Billy Boone menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan menumbuhkan pola pikir berkembang. Dia mendorong pembaca untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita mereka. Selain itu, Billy Boone menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan diri. Dia menyoroti pentingnya mencari mentor dan belajar dari orang lain yang telah mencapai kesuksesan. Tema pentingnya dalam buku Young on Top adalah pentingnya jaringan dan membangun hubungan yang bermakna. Billy Boone menyarankan para profesional muda untuk memperluas lingkaran sosial mereka, menghadiri acara networking, dan menjaga hubungan tulus dengan orang lain di industri mereka. Dia menekankan bahwa kesuksesan seringkali bergantung pada hubungan yang Anda kembangkan sepanjang karir. Dalam hal pengembangan pribadi, buku ini menyentuh pentingnya kesadaran diri dan kecerdasan emosional. Billy Boone mendorong pembaca untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta berupaya meningkatkan soft skill mereka, seperti kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Mengembangkan kualitas-kualitas ini dapat berperan penting dalam kemajuan karir. Buku Young on Top juga membahas gagasan keseimbangan kehidupan kerja. Billy Boone berpendapat bahwa penting untuk menemukan keselarasan antara kehidupan pribadi dan profesional untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan secara keseluruhan. Ia memberikan strategi untuk mengatur waktu secara efektif dan menetapkan batasan untuk mencegah kelelahan. Sepanjang bukunya, Billy Boone berbagi kisah inspiratif dan anekdot dari individu-individu sukses yang memulai dari usia muda dan mencapai puncak sukses di berbagai industri. Kisah-kisah ini menjadi motivasi bagi pembacanya, memberikan gambaran bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih sukses. Kesimpulannya, Young on Top oleh Billy Boone adalah panduan motivasi dan praktis bagi para profesional muda dan calon pemimpin. Ini menekankan keunggulan kaum muda, pentingnya menetapkan tujuan yang jelas, pembelajaran berkelanjutan, jaringan, kesadaran diri, dan keseimbangan kehidupan kerja. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku ini, individu muda dapat bercita-cita mencapai puncak karir mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Demikian esensi buku Young on Top karya Billy Boone.
1: Santai siang.

0: Aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu.
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang. Kayak, ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

0: selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: Top 20 Indonesia.
5: Go 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Kita udah di jam 1 dan tandanya kita bakal ketemuan sama info-info terbaru ya. Dari mana? Dari dunia olahraga. Kita udah masuk ke segmen Pro 2 Sport teman-teman di hari ini. Dan tentunya bakal ada info apa aja. Tungguin teman-teman ya. Dan buat teman-teman jangan lupa makan siang. Ini udah jam 1 teman-teman. Kalau buat kalian yang bahkan mungkin pagi tadi gak makan, aduh saatnya nih makan. Masa walaupun libur jangan juga dong jadi malas makan, maunya goler-goleran. Jangan teman-teman, tetap cari makan, bikin makan. Bahkan ini saatnya kamu berkreasi di dapur. Kalau emang kosan atau emang rumah kamu, ya kalau rumah pasti ada dapurnya. Cuman kalau kosan misalnya ada dapurnya, kalau enggak ada kan masih bisa berkreasi dengan rice cooker. Banyak teman-teman resep-resep yang pakai rice cooker, tapi siap-siap aja biasanya cepat rusak entah kenapa. Mungkin tidak digunakan sesuai fungsinya, karena kan namanya rice cooker buat masak nasi, ini dibuat-buat masak yang lain-lain. Tapi enggak apa-apa teman-teman, tentunya yang penting kalian tetap sehat, tetap makan, karena di balik tubuh yang sehat ada makanan-makanan yang juga pastinya bergizi buat teman-teman semua. Apalagi yang masih dalam masa pertumbuhan, remaja-remaja nih yang lagi dengerin Pro 2. Perlu banget ya tidur yang cukup, makanan yang sehat, kemudian juga olahraga yang teratur. Biar tinggi besar dan juga bisa lebih oke saat menjalani hari.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Info pertama ini datang dari Kimi Antonelli, teman-teman. Ini tercepat di latihan kedua GP Spanyol. Dan ini dilaksanakan dari Jumat kemarin ya, 11 September. Pembalap Mercedes ini mengungguli Charles Leclerc dan juga Lewis Hamilton dalam sesi yang berlangsung ketat di sirkuit Madrid. Lintasan sepanjang 5,4 km ini menggabungkan ruas jalan dan sirkuit permanen dengan sejumlah tikungan berkecepatan tinggi. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium sebelum kembali membukukan waktu tercepat setelah pembalap beralih ke ban lunak, teman-teman. Karena tersempit dan minimnya area pelarian membuat para pembalap ini harus berhati-hati, termasuk ketika melewati tikungan 17. Kondisi ini membuat sesi latihan pertama berlangsung konservatif sebelum para pembalap mulai meningkatkan kecepatan pada latihan kedua. Nah, Antonelli sendiri mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, mengungguli dari dua Ferrari yakni Leclerc dan juga Hamilton di posisi kedua dan ketiga. Sementara rekan dari Antonelli, George Russell, gagal menandingi catatan waktu tersebut, teman-teman. Nah, untuk beberapa lainnya yakni pembalap tuan rumah Carlos Sainz dan Fernando Alonso ini belum mampu bersaing di posisi depan. Sainz ini berada di peringkat ke-16 sedangkan Alonso menempati posisi 17 setelah Aston Martin memperbaiki masalah kopling pada mobilnya.

0: tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smor, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Muhammad Yamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Terus sampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat di tengah berita-berita hoax yang memicu perpecahan. Kali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

RRI Pro 2 mencermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Info berikutnya, ini datang dari MotoGP Mandalika ya teman-teman, yakni kehadiran dari Mario Aji dan Veda Ega yang mendongkrak antusiasme MotoGP Mandalika 2026. Karena dari persiapannya sendiri untuk MotoGP Mandalika ini telah mencapai 80% dengan target pelaksanaan 9-11 Oktober atau bulan depan banget ya teman-teman ya. Dan ITDC ini telah masuk ke tahap eksekusi yang mencakup pelaksanaan balapan, kegiatan non-race, dan perbaikan fasilitas sirkuit. Direktur sendiri dari operasi yang ITDC-nya ini Troy Reza Waroko juga menegaskan komitmen untuk menyukseskan balap dunia dengan persiapan yang matang teman-teman. Nah, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama yang tampil di Moto2 dan Moto3 ini tentunya membuat MotoGP Mandalika semakin menarik ya, karena dari penjualan tiket itu sudah tercapai 50-51% dan realisasinya kalau untuk target dari penonton itu 140.000. Nah, tahun ini untuk tahun lalu itu 140.000 ya. Tahun ini katanya dinaikkan menjadi 145.000. Kita lihat ya nanti ya di bulan depan teman-teman untuk hype-nya dari GP Mandalika ini sendiri seperti apa.

Kami, keluarga besar Pikpotat Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ihram Muftesar selaku Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin jaya, memberikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat Banjarmasin pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Sekali mengudara, tetap di udara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu nomor 2. Lanjut kita ke info berikutnya. Prodo Sport kali ini datang dari Dewa United yang imbang 2-2 lawan Bayangkara FC di Banten. Dan pertandingan Dewa United versus Bayangkara FC ini di pekan kedua BRI Super League ternyata berakhir imbang, teman-teman. Nah, Bayangkara sendiri sempat memimpin 2 kali dengan gol dari Milan Ristovski pada menit 29 dan Jefferson Brands pada menit 45 plus 5. Tapi dari Danielson Junior yang mencetak 2 gol untuk Dewa United pada menit 33 dan 85 yang di penalti untuk menyamakan kedudukan, dan Dewa United harus berpuas diri untuk imbang melawan Bayangkara FC. Itu dia info terakhir, teman-teman. Abis ini jangan kemana-mana karena kita bakal berpindah ke info berikutnya, yakni dari segmen Prodo Entertain. Maju terus olahraga di Indonesia, dan semoga kita terus mendukung prestasi-prestasi dari harapan bangsa atau atlet-atlet kita semua. Salam olahraga, teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah lalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Santai siang.
3: Prodo FM, teman terbaik.
2: Santai siang.
3: Prodo FM.

Jam 2 teman-teman, sampai jam 3 kita udah di paruh terakhir dari Santai Siang kali ini barengan aku Febri. Dan selanjutnya teman-teman bakal ada info-info menarik ya dari dunia hiburan atau prodi entertainment sendiri nanti selama 1 jam ke depan menemani teman-teman semua sebelum berlanjut ke sore ceria dan ketemuan sama top 20 Indonesia maupun internasional. Jadi kita bakal bahas-bahas terkait entertain dari film, musik, dan sebagainya. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Dan tentunya mengingatkan sekali lagi, jangan lupa makan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Kita ke info pertama. Ada dari mamamu teman-teman yang ternyata harus membatalkan konser Forward mereka di Jakarta karena aktivitas vulkanik di Indonesia. Aduh ini kenapa nih? Tadi perasaan bisa dibuka deh. Apa ya? Aduh tolong banget nih. Tapi yang jelas teman-teman ini dari mamamu sendiri membatalkan konser Forward ya di Jakarta dan ya karena aktivitas abu vulkanik yang memang masih menimpa dari beberapa wilayah. Ini sebenarnya dijadwalkan pada 19 September 2026 di Peak 2 teman-teman. Nah dari agensinya RRBW ini menyebut situasi akibat aktivitas abu vulkanik ya di Indonesia itu menjadi alasan mereka karena masih susah diprediksi lah ibaratnya sampai berapa lama. Jadi ya keselamatan dari idolnya prioritas utama teman-teman. Makanya adalah dibatalkan ya teman-teman ya, bukan diundur. Nah, seluruh tiket yang telah dibeli penggemar nih bakal dapat refund secara penuh dengan mekanisme dari promotor dan juga platform tiket. Jadi buat teman-teman yang udah beli boleh banget tuh di refund, boleh dicek-cek aja mungkin ketentuannya seperti apa. Yang jelas ya mau gimana lagi. Tapi bagus ini bakal di refund secara full karena memang dibatalkan bukan diundur.

81 tahun sudah Radio Republik Indonesia menemani kita bangsa Indonesia. Mulai dari menyiarkan kabar gembira kemerdekaan Republik Indonesia hingga terus-menerus menyampaikan informasi yang aktual dan terpercaya serta menyampaikan hiburan-hiburan yang mendidik untuk masyarakat Indonesia. Kami Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, saya sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan dengan penuh rasa bangga dan perasaan sukacita mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus semangat siaran untuk kedaulatan negeri tercinta, dari dalam hingga daerah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Supian Haka SHMH, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan dirgahayu kepada Radio Republik Indonesia RRI Banjarmasin. Selama mengabdi, RRI telah menjadi suara negara, suara rakyat, serta mitra strategis dalam penyampaiannya. Informasi, edukasi, dan memperkuat persatuan bangsa. Semoga RRI Banjarmasin terus menjadi radio yang terpercaya, kreatif, dan menjadi rumah bagi budaya serta suara warga benua. Dirgahayu RRI Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81 dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami berharap agar RRI terus bersemangat dan berikhtiar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat, terpercaya, edukatif, serta bermanfaat bagi banyak orang. Tetaplah eksis sebagai suara rakyat yang menjadi cahaya kebenaran, perekat persatuan, dan lantang menyuarakan Indonesia ke segenap penjuru dunia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Santai siang.

Kita lanjut sama Pro 2 ke info berikutnya. Ini ada dari Hoshi 17 teman-teman yang alami robekan total ACL saat jalani wajib militer. Waduh, sedih banget nih. Hoshi 17, wah yang sedih ini biasanya hari ini nih. Mengalami robekan total ACL setelah cedera lutut saat berlatih bersama tim pertunjukan Angkatan Darat Korea Selatan. Dan Hoshi sendiri harus menjalani operasi serta pemulihan sehingga tidak dapat mengikuti agenda tim demonstrasi taekwondo serta festival Angkatan Darat. Dan meminta karat dari Hoshi ini mendukung rekan-rekannya dan mengatakan akan fokus menjalani perawatan hingga kondisinya kembali sehat, teman-teman. Jadi untuk Hoshi sendiri ya, kalau buat yang belum tahu, itu memang lagi menjalani wajib militer. Untuk jadwal selesainya sih nanti 2027 teman-teman, pada 15 Maret lebih tepatnya. Dan Hoshi tentunya ini memastikan dirinya akan menjalani perawatan dengan baik ya, dan bisa cepat kembali baik itu wajib militer maupun nanti bisa sehat walafiat ya setelah keluar dari wajib militernya.

Kami kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 11 September tahun 2026. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya beragam media komunikasi, radio terus beradaptasi dan tetap memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang terpercaya, membangun kebersamaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita terus mendukung radio agar senantiasa menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, serta menjadi ruang komunikasi yang positif bagi masyarakat. Semoga Radio Republik Indonesia semakin adaptif, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya, Fatkhur Berlianto, Kepala KPKNL Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI Banjarmasin konsisten menjadi suara kebangsaan, perekat persatuan, dan penyebar informasi terpercaya bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Zeni Slamet Redi SMM, Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terus jaya. Terima kasih atas sinergi dan dedikasinya dalam menyajikan informasi terpercaya serta mengedukasi masyarakat Banua khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yo, teman pro 2, info berikutnya. Kalau tadi ada mamamu, ada Hoshi juga. Kita ke info yang lain, teman-teman. Ini ada Agni Hak yang belajar bahasa isyarat untuk film Hadam, teman-teman. Ini bakal tayang bentar lagi, 4 hari lagi, teman-teman, di 16 September. Dan dalam film Hadam, Agni ini menghadapi tantangan akting dengan memerankan sosok ibu yang tidak dapat bicara. Film Hadam sendiri kolaborasi ya sebenarnya, teman-teman, dari Indonesia.

Tantangan dari Melor. Nah, tantangan ini jadi kompleks karena Hadam sendiri mengambil latar era yang lama di 1950-an. Jadi kayak ini benar-benar apa ya? Tantangan lagi karena bahasa isyarat yang dipakai itu bukan bahasa isyarat yang mungkin udah modern, tapi bahasa isyarat yang benar-benar di awal. Kayak awal-awal ada bahasa isyarat itu tuh yang dipakai. Jadi pasti beda ya, beda dan mungkin tidak lazim mungkin ya karena udah masih susah mungkin dan lain sebagainya. Nah, film ini sendiri bakal tayang 16 September tadi ya teman-teman. Dan tentunya ini merupakan film horor. Nah, buat teman-teman yang penasaran boleh ya nanti ya 16 September.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
3: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
4: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
3: Bener juga sih. Badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
4: Tubuh sehat, karya.

Okay, info terakhirnya teman-teman ini datang bukan sembarang datang karena dia datang dari film hasut. Ini masih sama-sama film horor teman-teman. Yakni adalah debut dari penyutradaraan Ilya Sigma dengan konsep horor yang mengandalkan teror suara. Kita kan udah biasa ya dengan teror visual. Memang teror suara itu juga masuk ke dalam elemen-elemen horor. Dari tiba-tiba ada suara-suara yang mungkin memekik atau tiba-tiba ada bisikan-bisikan. Nah, jadi bukan penampakan atau jump scare bedanya. Ini menarik nih kalau mungkin mau dicoba ya. Nah, film produksi Tuta Films ini menjadi debut penyutradara Ilya Sigma dan dari official trailer dan poster hasut sendiri ini mengusung konsep tadi yang mengandalkan teror suara. Jadi empat sahabat yang justru saling mencurigai setelah mendengar suara-suara gaib di tengah hutan itu jadi daya tariknya. Nah, beberapa karakternya ini diperankan oleh Karina Salim, Rahel Amanda, Martino Liu, dan Kevin Ardilova yang ya awalnya mau healing doang ke dalam perjalanan mereka tiba-tiba berubah menjadi teror setelah suara-suara misterius tadi teman-teman. Nah, latar hutan itu jadi simbol alam ya, alam bawah sadar mereka yang menyimpan semua luka. Jadi ini ada psikologisnya juga seperti itu teman-teman. Ini bakal tayang sebenarnya bulan depan di Oktober, lebih tepatnya pada 8 Oktober 2026. Jadi kayak dari proses syutingnya, dari cerita-cerita mereka juga kayaknya menarik banget. Karena ya tadi ini bukan sekedar horror yang ya kayak biasa ya teman-teman. Dari horror-horror, jumpscare, hantu-hantu yang menyeramkan, tiba-tiba ada gore darah dan teman-temannya. Tapi ini lebih mengarah kepada horror yang ya tadi horror dengan pembawaan baru teman-teman. Oke deh, habis ini jangan kemana-mana karena bakal ada top 20 Indonesia. Dan tentunya Febri harus pamit. Kita ketemuan lagi besok-besok teman-teman. Tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: 20 Indonesia.
1: Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang saatnya kita di Top 20 Indonesia edisi hari ini. Dan bareng Edo, teman-teman, menemani kamu di sore cerianya atau Wush ya. Yang pasti kalau setiap chart kita ada song out atau lagu keluar, biar ada yang masuk juga ya. Lagu keluar untuk edisi pekan ini sayang banget ada dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang, karena udah lumayan sepuh ya, 10 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-14, dan juga Terang Bulan dari Endah and Reza yang udah 6 minggu di top 20 Indonesia. Gak tahan lama sebenarnya, cuman it's okay lah ya, karena minggu lalu di posisi udah nyampe di posisi ke-11 nomor Pro 2. Tapi sayang banget sekarang udah harus keluar ya Bernadia dan Endah and Reza. Dan new entry kita edisi kali ini dengan yang lagi rame juga di media sosial. Semoga selesailah perkaranya teman-teman ya, walaupun juga ngeluarin lagu baru nih. Ada dari Juicy Lucy dengan Baik Hati sebagai new entry kita di posisi ke-20.
0: Lagu ini new entry di top 20 Indonesia.
2: Pro 2 FM. Number 20.

akhirnya masuk juga lagu ini tahun pro 2 di kita ya. Nabila Takiyah dengan Tak Semudah Home Pimpa. Ini new entry kita juga menemani Juicy Lucy di edisi pekan ini di posisi ke-19. Disusul sama Roni Parulian dengan Dunia Imaginer yang baru satu minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-20 dan sekarang naik ke posisi ke-18. 18.

Yura Yunita dengan Pertiwi itu nomor 2. Lagu ini baru 1 minggu juga di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-19 dan sekarang naik ke posisi ke-17. Disusul sama Mahalini, sama-sama per, tapi kalau Yura kan Pertiwi, kalau ini percuma ya. Dan baru 2 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-18, sekarang naik ke posisi ke-16. 16.

lagu ini tuh jujur ya teman-teman, nggak bisa kalau dibilang nggak sedap, apalagi bagian ini ya Tomang Pradua dengan ala-ala timur-timur gitu Tomang Pradua dengan sampul lagunya, menarik banget. Dan ini jadi salah satu lagu favorit aku juga dari Pamungkas ya, dengan Adam yang baru 2 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-17 dan sekarang berada di posisi ke-15. Tapi yang satu ini sayang banget karena sudah lumayan sepuh ya di top 20 Indonesia, ada Tulus dengan Teh Hijau yang udah 10 minggu lalu di posisi ke-5 dan sekarang harus turun drastis ke posisi ke-14.

Emang kayaknya udah terlihat ya teman-teman, Josh ini kesukaannya BCL sebagai peserta dari zaman audisi di Idol ya tahun 2002 sehingga sampai featuring bareng gitu. Betapa istimewanya ya kesempatan ini didapatkan oleh Josh Lo, dan juga mungkin BCL istimewa juga menemukan Josh Lo sebagai peserta di Idol dan sampai duet langsung. Lagu ini Terpesona udah 3 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-16 dan sekarang naik ke posisi ke-13. Diusul sama Rizwan Fadilah dengan Kecintaan yang baru 3 minggu juga di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-15 dan sekarang naik ke posisi ke-12. Number

0: Oh iya, Zura ya, dengan Sulitkah Aku Dicintai tahun berdua ya. Lagu ini udah 4 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-13 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-11. Diusul sama Paul Partohap dengan Speed Dial Number 1 yang sama-sama baru 4 minggu juga, new entry juga ya, bareng sama lagu ini. Di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-12 dan sekarang naik ke posisi ke-10.
1: Number 10! 1, 2, 3, 4.

di Prada FM, teman-teman kamu tahun Prada 2. Lanjut ada dari Katiana dan Adifah, selamat dengan ceritaku ceritamu. Udah lumayan sepuh juga ya, 8 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi keempat, tapi sekarang sayang banget masih turun drastis ke posisi ke-9. Diusul sama Nadine Amizah yang selalu rilis ya lagu-lagu barunya. Salah satunya ada Moonlight yang udah 5 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-10 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-8.

0: Menjauh dari Vanessa Z tahun pra 2. Dan lagu ini juga gimana ya kita bilangnya, karena sering di request dan udah lumayan lama juga, 9 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu juara pertama, tapi sekarang saya emang masih turun ke posisi kelima. This is sama for Revenge dengan Amisha Brand New Day, yang udah 6 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-7, dan sekarang naik melesat langsung ke posisi ke-4.
1: Number 4.

0: dengerin lagu-lagu Paul Ara itu tahun berdua kayak kita dengerin lagu-lagu jadul aja ya teman-teman. Jadi comeback lagi untuk mengenal nuansa-nuansa dulu. Sama kayak Ronnie Parlen juga mirip-mirip nih untuk lagu-lagu kemasa jadulannya. Tapi untuk Paul Ara dengan Biar Kita Jadi Kenangan ini udah 7 minggu loh di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-6 dan sekarang masuk ke top 3 kita di posisi ke-3. Diusul sama Sabrina Leonard dengan Selesai yang udah lumayan hampir 8 minggu di top 20 Indonesia ya. Minggu lalu di posisi ke-3 dan sekarang perlahan naik ke runner-up kita di posisi ke-2.
1: Number 2.

0: di Brada FM untuk memegang tangan Pramunua. Sekarang saatnya kita di recap time ya. Langsung aja di new entry kita posisi ke-20 ada Baik Hari dari Juicy Lucy. New entry berikutnya 19 ada Tas Muda Hompi 4 dari Nabila Takiyah. Dunia Imaginary Parallel di posisi ke-18. Pertiwi dari Yura Winita di posisi ke-17. Percuma dari Mahalini di posisi ke-16. Adam dari Pamungkas di posisi ke-15. Teh Hijau dari Tulus di posisi ke-14. Terpesona dari Bunga Cita Lestari dan Joslo di posisi ke-13. Kecintaan dari Rizwan Fadilah di posisi ke-12. Lidkah Aku Dicintai dari Alia Zuraya di posisi ke-11. Speed Dial Number 1 dari Paul Partohap di posisi ke-10. Ceritaku Ceritamu Katia Nana di Bahasa Lama di posisi ke-9. Moonlight dari Nadine Amizah di posisi ke-8. Februari dari Ronnie Parlen di posisi ke-7. Sudah Tahu Tuhan Kita Beda-beda dari Enau dan Momo di posisi ke-6. Menjauh dari Vanessa Zee di posisi ke-5. Amish Have a Brand New Day dari 45 di posisi ke-4. Biar Kita Jadi Kenangan Paul Ara di posisi ke-3. Dan yang masih terdengar ya tahun pre-2 selesai dari Sabrina Leonor di posisi ke-2. Dan selamat yang unggul di Chart Top 20 Indonesia edisi kali ini. Ada The Opportunes dan Nadine Amizah dengan Makhluk Cahaya, yang lagunya udah 9 minggu top 20 Indonesia. Minggu lalu runner up kita di posisi ke-2 dan sekarang naik ke puncak di posisi pertama.
1: Lagu ini nomor 1 di top 20 Indonesia.
2: Pro 2 FM.
1: The winner is number

Dan itu dia tahun periode Top 20 Indonesia edisi kali ini. Selamat sekali lagi ya buat The Overtures dan Nadia Amidala dengan makhluk cahayanya. Kita nih karena setelah ini info Pro 2 dulu, baru kita lanjut ke Top 20 Internasional edisi kali ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung request lagu-lagu favorit kamu ya. Maju terus musik Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia terus menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945. Keberadaan media publik ini masih terus dibutuhkan masyarakat termasuk saat terjadi bencana alam. Peran ini terasa nyata di Kalimantan Selatan saat ini, di mana warga sedang berhadapan dengan bencana kebakaran hutan dan lahan di tengah kepungan kabut asap. Siaran dan berita RRI tetap berjalan untuk mengabarkan kondisi terkini di lapangan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tahun Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Amuntai. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak tanah longsor dan angin puting beliung di 3 desa Kamis 10 September 2026. Bantuan ini disalurkan sebagai tindak lanjut instruksi Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani untuk memastikan warga terdampak mendapatkan penanganan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Rumah aman asap di Puskesmas Pembantu Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kota Banjarbaru menjadi salah satu upaya perlindungan masyarakat dari dampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Fasilitas ini menyediakan ruang yang lebih terlindungi sekaligus dukungan layanan kesehatan dasar bagi warga saat kualitas udara memburuk. Rumah aman asap diperuntukkan terutama bagi masyarakat yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Kelompok yang mendapat perhatian meliputi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan kondisi kesehatan tertentu. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada, sekarang saatnya lanjut lagi kita ke top 20 international edisi kali ini. Sebelum aku bacain new entry kita yang keluar, aduh sayang banget nih, ada Martin Garrix dan U2 dengan Fireflies yang udah 6 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-14. Dan my bini Gracia Brahms ya, Look at My Life, udah lumayan sepuh juga 10 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-10 langsung keluar. Karena saking cintanya ya, saking sukanya teman berdua, pengen dengerin lagu-lagu baru dari Gracia Brahms lagi. Anyway, new entry kita juga kalah menarik nih teman-teman di edisi kali ini. Anyway, masih bareng Edu juga di top 20 internasional. New entry kita di posisi ke-20 ada Heart to Heart dengan Mood Ride. Check this out.
1: Lagu ini new entry di top 20 internasional.
2: Pro 2 FM. Number 20.

lumayan lama juga ya teman-teman gak denger comebacknya John Legend. Mungkin kalau featuringan udah lumayan banyak. Anyway, John Legend dengan Daylight-nya teman-teman. Kalau tadi Heart to Heart kan Moonrite, ini Daylight gitu. Agak ada pasangannya gitu ya di new entry kita kali ini di posisi ke-19. Dan disusul sama Jisoo dengan Click ya, yang baru satu minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-20 dan sekarang perlahan naik ke posisi ke-18.

Can I Watch You dari Beyonce featuring Pharrell Williams ya teman-teman Pro 2, yang sama-sama kayak Jisoo baru 1 minggu juga new entry minggu yang lalu ya. Dan minggu lalu di posisi ke-19, sekarang naik perlahan ke posisi ke-17. Diusul sama The Weeknd dan juga lisensi resmi dari lagu Out of Time-nya ya, Tomoko Aran. Dengan judul yang sama Out of Time, tapi ini lebih orisinil karena membawa si pemilik lagu pertama ya teman-teman Pro 2 dari sampelnya. Baru 2 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-17 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-15. 16.

Olivia Rodrigo dengan Serena Joy ya, nomor 2 yang baru 2 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-17 dan sekarang naik ke posisi ke-15. Disusul sama Selena Eilish dengan Love Like a Hobby yang udah lumayan sepuh ya, 10 minggu di top 20 internasional. One of my favorite song juga di chart kali ini, tapi sayang banget mesti turun drastis ya dari posisi ke-5 ke posisi ke-14.

Big, comeback besarnya dari Big Bang ya, sesuai sama judulnya nih, Tom Pro 2 yang baru 3 minggu juga di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-16 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-13, diusul sama Rex Orange County featuring Daniel Caesar dengan Indecision, one of favorite song juga sama pendengar ya untuk chart kita edisi kali ini, yang baru 3 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-15 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-12. Number 12.

Fruity Fruity dari Catsy itu nomor 2 ya. Dan juga lagu ini baru 4 minggu di top 20 internasional minggu lalu, di posisi ke-13, sekarang naik ke posisi ke-11. Diusir sama Rich Brian dengan Cheer yang udah lumayan sepuh juga lama ya di top 20 internasional. 9 minggu ya, minggu lalu di posisi ke-4, tapi sekarang sayang banget mesti turun drastis ke posisi ke-10. Number 10.

She's the Best dari Trey Sivan tahun 2002. Dan lagu ini udah 4 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-12, sekarang naik perlahan ya ke posisi ke-9. Disusul sama One of My Favorite Duet di chart kali ini, ada Karol G dan Bruno Mars dengan Still yang udah 5 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-11 dan sekarang juga perlahan naik ya ke posisi ke-8.

0: udah mulai balik lagi tuh teman-teman, era-eranya disco funk ya tahun 2002 seperti yang dibawakan sama Kelly Rae Jepsen ini dengan Don't Leave Me on the Dance Floor. Udah 5 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-9 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-7. Diusul sama Bazzi dengan Speechless karena udah lumayan lama juga 8 minggu ya di top 20 internasional tahun 2002. Jadi harus rela turun ya, walaupun gak terlalu jauh dari posisi top 3 kita di ke-3. Sekarang turun di posisi ke-6.
1: Number

Tinashe nomor 2 dengan Crash Out ya. One of my favorite song juga di chart ini. Udah lumayan sepuh, 8 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu runner up kita di posisi kedua, tapi sekarang sayang banget mesti perlahan turun ke posisi kelima. Diusul sama Nona, one of my favorite, yang udah ngerilis teaser dari albumnya juga ya, Island Girl. Waduh, seru banget, nanti pasti bakal masuk dari kecat kita ya. Dan kali ini lagunya dengan Hong, udah 6 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-8 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-4.

Curtis dengan Motionnya featuring Jesse J tahun 2002, dan lagu ini udah 6 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-7 dan sekarang masuk top 3 kita di posisi ke-3. Diusul sama one of my favorite song juga di chart kali ini, Cody Simpson dengan Fluent. Udah 9 minggu, minggu lalu juara di posisi pertama, tapi sekarang sayang banget mesti turun dulu ya ke runner up kita di posisi ke-2. Number 2.

0: Cody Simpson masih terdengar dengan fluenya tahun perdua. Tapi sekarang saatnya kita recap time untuk top 20 internasional edisi kali ini. Di posisi ke-20 new entry kita ada Moonride dari Hearts to Hearts, John Legend dengan Daylight. New entry juga di posisi ke-19, Click dari Jisoo. Di posisi ke-18, Can I Watch You dari Beyonce dan Pharrell Williams. Di posisi ke-17, Out of Time dari The Weeknd dan Tomorrow Aran. Di posisi ke-16, Serena Joy dengan Olivia Rodrigo. Di posisi ke-15, Love Like a Hobby dari Selena Alice. Di posisi ke-14, Big dari Big Bang. Di posisi ke-13, Indecision dari Orange County featuring Daniel Caesar. Di posisi ke-12, Hootie Fruity dari Kesai. Di posisi ke-11, Tear dari Chris Brown. Di posisi ke-10, She's the Best dari Troye Sivan. Di posisi ke-9, Steal dari Karol G. Bruno Mars. Di posisi ke-8, Don't Leave Me on the Dance Floor dari Kelly Rae Jepsen. Di posisi ke-7, Speechless dari Bazzi. Di posisi ke-6, Crash Out dari Tinashe. Di posisi ke-5, Hong dari Nona. Di posisi ke-4, Motion dari Cortez dan Juicy J. Di posisi ke-3, Flo yang dari Cody Simpson. Di posisi ke-2, dan selamat untuk Jenny dengan Less Than Lover yang udah 7 minggu top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-6 dan sekarang langsung menjadi juara kita di posisi pertama.
1: Lagu ini nomor 1 di top 20 internasional.
2: Pro 2 FM.
1: The winner is number

Jenny, teman peradio dengan Less Than Lover menutup jumpa kita di Top 20 Internasional edisi kali ini. Thank you banget buat yang udah ikutan gabung. Terima kasih juga udah dukung Jenny dan lagu-lagu lainnya bisa terus naik atau bahkan mungkin masuk lagu-lagu baru ke chart Top 20 Internasional kita. Dan jangan kemana-mana keep tuning karena setelah ini bakal ada Music Planner edisi sore ceria kali ini menemani kamu di Sabtu 12 September 2026. Dan Edo pamit, gak pamit dulu deh. Karena kita masih nyambung di jam 6 sore nanti. Kita pamit bentar dulu lah ya teman Pro 2 ya. Sembari lanjut ke Music Planner yang disiarkan langsung dari Pro 2 RI Jakarta. So, keep tuning terus di 99.4 FM, teman terbaik kamu.

0: Tegasnya Direktur Utama LPP RRI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waktunya sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: Sore ceria weekend.
5: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini, hari Sabtu 12 September 2026, teman Pro 2, bareng gue Ocit nemenin kamu di sore ceria weekend sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal seru-seruan bareng di sore hari ini, dan gue pastinya bakal puterin lagu-lagu yang enak di sore ini buat kamu teman Pro 2. Kabarnya sore ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK, kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai, atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana, bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan, atau mungkin ke Jakarta Barat, atau mungkin ke Bekasi juga bisa teman Pro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Musikpreneur teman Pro 2 bareng musisi, dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Planner. Dan sorry hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Halo, selamat sore semuanya. Music Planner di Indonesia.
0: Wah,
1: hari ini gimana nih? Agar-agar mendung.
0: Iya.
1: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
1: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya, tapi hari ini sudah normal.
1: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK stadion, ya. GBK betul, ya. Betul. Lagi Jakarta bola. Lagi sibuk banget kayaknya ya.
1: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
1: Ulang tahun 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
1: Ya, hari ini sini nih. Aku bawa orang ganteng.
0: Waduh.
1: Ya, cantik. Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari Orok katanya. Okay, ah, gue okay, juga bilang okay. Gitu kan. Ya, mau gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
1: Kalah ya kan.
2: Nah, sertifikat kegantengan gak ada, Mas.
0: Gak ada.
2: Sah-sah aja.
1: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat. Memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
1: Nah, kebetulan ini juga vokalis. Lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya. Dan bagaimana, apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol
0: okay.
1: Apa yang senengnya, apa yang enggak senengnya.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Olan.
0: Wes.
2: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Planner.
1: Selamat sore.
2: Jadi kita akan bahas apa ini, gue nggak tahu.
1: Iya.
2: Kalir aja dengan Mas Rio yang paling ganteng.
1: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi sendiri. Mas Olan, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
2: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya?
1: Ada ya, sibuk yang pura-pura sibuk.
2: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
2: Tidak banyak prioritasnya.
0: Iya.
1: Jadi mengalir aja.
2: Mengalir, jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
2: Sejauh ini masih musik. Masih prioritas.
0: Oke.
2: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng
0: wish,
2: seperti
0: wish.
2: Ini. Khusus buat Music Planner.
0: Oke. Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya.
2: Yeah.
0: Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin.
2: Oke. Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
1: Oke, keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
2: Udah.
0: Langsung bikin ini single ya. Uwe.
2: Sebenarnya karena saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Oke.
2: Okay. Ada musik, aku udah buat album tuh dengan band aku dulu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014.
0: Oh.
2: Dari 2014 ada band. Itu satu ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
2: Balik lagi
0: Indonesia
2: jadi soloist juga.
0: Oke.
2: Sampai di Indonesia soloist, tante jalan lagi, masuk ngeband lagi, ya ngeband lagi. Saat itu gue sama band aja ada Babi Roman.
0: Oke.
2: Ya, kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian. Aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
2: Kita melalui COVID tuh,
0: zaman
2: COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, yaudah kita soloist aja lah.
0: Soloist ya, oke.
1: Ribet ya kalau soloist ya.
2: Kayaknya nggak ribet.
0: Oh, gitu.
1: Ribetnya di mana ribet?
2: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
2: kuliah.
0: Kuliah. Itu berarti ada band musik gitu?
2: Ada dulu. Dulu gender musik yang kan bawa itu lebih ke itu dibawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
0: Oke.
2: Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop.
0: Oke.
2: Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer
0: ada. Oh iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah.
2: Iya.
0: Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh, Bang?
2: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
1: Masih unyu-unyu.
2: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
0: Oke. Iya.
2: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi Saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke.
2: 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
2: Gitu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
2: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat dan Sumatera.
1: Tapi itu bawa yang ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
2: Oh, enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada.
2: Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
2: Kalau mau tuh naik-naik mana gitu, buka baju.
0: Beda sendiri beda gitu ya. Gitu. Oke.
1: Okay. Pakai ritual lagi pakai ayam hitam.
0: Waduh.
2: Bawanya Renhold.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
2: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau
2: ya, udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
2: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan
0: sebenarnya.
2: Okay. Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
2: Okay. Gue mau hidup normal deh gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini gitu.
0: Oke.
2: Okay. Mau enggak ini? Gue mau jadi ini. Mau enggak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada.
0: Oke. Okay.
2: Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalan lah di Jakarta gitu. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda. Dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
2: Awalnya sampai di sini band.
0: Oh, sini band dulu?
2: Di sini dari band.
0: Oke.
2: Okay. Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3 tahun.
0: Oh, cukup lama
1: itu
0: ya?
1: Reguleran atau
2: nggak
1: event aja?
2: Industri.
0: Oh, industri. Oke. Okay. Label. Oh, iya, berarti iya, udah sempet bikin single juga atau album?
2: Ada albumnya.
0: Wow.
2: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang Tektona Band.
0: Oke, okay. Tektona Band.
1: Meledak.
2: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, Bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik enggak, Bang? Dari Medan ke Jakarta terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
2: Uniknya enggak ada.
0: Uniknya enggak ada.
2: Lebih tapi banyak kepada this is fight itu.
0: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
2: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh. Yang dulunya gua di Medan harus ya oke lah orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Iya.
2: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan. Okay. Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
1: Di sana kan pakai clan ya.
2: Clan macam mana clan?
0: Iya.
2: Macam mana clan? Mana latih kita?
0: Iya. Benar.
2: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini. Karena ada hal misalnya yang simpel pun yang enggak paham. Ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi.
0: Yeah.
2: Buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru kok ada aneh. Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih Ulan? Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih, kan gitu sih. Itu ada.
1: Ada gitunya ya.
2: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
0: Oke.
2: Terus rasanya kita kampungan. Rasanya gua kampungan banget apa ya? Kan gitu.
1: Terakhir beradaptasi lah ya, beradaptasi.
2: Kita beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau, faktornya, levelnya gua 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah, gua lapar, pulang kemana?
1: Ke Medan nggak gitu. Mungkin ya.
2: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya nggak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri asli gitu. This is my life. I will fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja.
0: Okay.
2: Mana lo? Ntar jemput bokin gua.
0: Oke. Seru rock banget teman bro dua. Ini ceritanya masih panjang nih karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke soloist dan sampai sekarang gitu ya.
2: Yeah.
0: Benar ya? Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Musicpreneur teman Pro 2 bareng Bang Rio dan juga Bang Olan nih sore hari ini nih.
1: Halo.
0: Sorry. Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, yeah. Terus juga ke Jakarta akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipekalnya mungkin tough. Artinya itu udah.
1: Tapi itu bahasa Medan ya.
2: Iya. Jadi gue secenging-cenging banget lah gitu, okay. Kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
0: Iya.
2: Karena dari sini ke sini, oh, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh ini kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
0: Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
0: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
1: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Itu kemarin tuh sebenarnya gue enggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau di sign sama Universal.
1: Oh, okay.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
1: Enggak jadi.
2: Terkalai lah itu.
1: Oke. Okay. Padahal udah master ya. Sayang.
0: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu.
2: Oke. Jadi pada akhirnya enggak jadi, dialihin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi, gue balik.
0: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
0: Oke.
2: Okay. Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
1: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
2: Nggak, wah maksudnya keluar.
0: Oke. Okay.
2: Karena memang ya gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka yang kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
0: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
0: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
0: Oke. Okay.
2: Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
0: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
0: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
0: Semuanya macem. Udah semuanya kayaknya udah. Ya.
2: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
0: Oke.
1: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
0: Gitu kan? Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal. Terus tiba-tiba nggak jalan baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih, tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
0: Oke.
2: Mungkin sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus tiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga Suara, keluar dari Naga Suara, gue ada sendiri independen aja.
0: Oke. Okay.
2: Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
1: Nah ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia, bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
2: Betul.
1: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya, salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapin. Artinya sistemnya ini, semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
1: Iya.
2: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakan label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
1: sama sebelumnya
2: ini.
1: Ya
2: sama sebelumnya. Ini sama aja ini.
1: tapi
2: dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
0: Iya,
2: misalnya
0: iya,
2: mungkin perlu banyak pembelajaran rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana.
1: Iya, penting.
2: Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen terkarya gue ini diterjun sebaik mungkin.
0: Iya.
2: Ya? Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
1: goalsnya cara, apa,
2: goalsnya betul, apa betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
1: Oh iya,
0: iya.
2: Gitu kan,
1: bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
0: Kelar ya. Gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
1: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Musik Planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production, hari gini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa, produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah kebanyakan terus mau diapain nih lagunya, mau ditaruh di etalase mana, oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara
2: sekian itu. Antara seribu ya? Tumpukan jeraminya banyak banget.
1: Banyak.
0: Iya.
1: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri, ini gua Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
0: cantik.
2: Iya, betul.
1: Penting. Ya, gua ganteng dan gua musisi, gua harus tahu dan gua bawain lagu materi gua ini. Nah, problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau suruh, denger dong di Spotify, dikasih linknya pun belum tentu dia
0: klik. Iya.
1: Gitu.
2: Kalau saya bilang sih, apa namanya, aku bilang itu semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
1: Ya akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah itu yang effortnya yang harus kita lakukan. Untuk gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa gak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten. Ya kan, harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
2: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
1: Iya, banci sosmed.
2: Bahasanya seperti itu lah.
1: Tapi jangan jadi banci juga.
0: Jangan kalau gitu ya.
2: We are straight.
0: Oh, betul.
1: Kan? Sekarang gue tanya gini, kan sekarang solois lu kan?
2: Iya.
1: Tapi lu solois juga gak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
0: Betul.
2: Pertanyaannya asik ini.
0: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: mulai dari
0: 70 bab gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
2: Yes.
0: Betul. Ini gimana nih ceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
2: ini
0: atau
2: sebenarnya lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian. Bang Rian itu salah satu musisi dulu, gitaris punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu. Karena dia selalu gagal.
1: True story.
2: Dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
0: Aduh.
1: Tadi ya.
0: Galau ya.
1: Mudah-mudahan dia denger ya kan.
2: Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat. Bahwa ini lagu punya hook sendiri, jadi yang dipercayakan sama aku sepenuh hati lah, lu cocok lagu ini
1: untuk
2: nyanyikan, gua cari dengan cara gua, ayo kita just do it, gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita tuh sebenarnya kadang pura-pura mencintai, ya.
0: Iya
2: kan? Kalau bahasa kita pura-pura mencintai, padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
0: Aduh,
2: kan? Suka-suka galau.
0: Iya.
2: Ada sedikit ayu di sana, mulai. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh pasti sangat mencintai seseorang, hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia, tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelumnya.
0: Aduh.
2: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
0: Iya, iya,
2: kita
0: iya,
2: bisa,
0: iya.
2: Bisa jalan enggak sih?
0: Oke.
2: Iya. Oh, janganlah dong.
0: Enggak dong. Oh,
2: lu enggak dong.
0: Enggak dong.
2: Lu rusak lu lah.
0: Iya rusak pola. Ini udah bagus ceritanya nih.
2: Enggak satu,
0: satu aja. Iya, benar.
2: Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
0: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 108.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah.
1: Yeah.
0: Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau enggak salah ya. Yeah. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya itu kan selalu sebenarnya. Aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Okay. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya.
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang.
0: Iya.
1: Bagian ya udah. Bang Rian gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Okay. Lu guide dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini, oke, sikat, jadi.
0: Ada kesusahan nggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya nggak susah-susah banget nih lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksinya?
1: Nah, paling gue nggak tahu musiknya.
2: Waktu lu ngetiknya?
1: Ngetik paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh?
1: Iya, satu jam.
2: 1 jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih.
0: Masih mungkinkah berharap?
1: Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet banget suara
1: cowok
2: tuh kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
0: Okay. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia, ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener.
0: Oke.
2: Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum pur.
0: Serak-serak belum pur. Oh, bukan bahasa lagi nih. Bukan bahasa lagi.
1: Bahasa udah terlalu mainstream.
0: Oke.
1: Serak-serak belum pur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin ya wanita-wanita di luar sana itu pasti kecantol. Setidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Kayaknya. Enggak juga lah, Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuhnya.
0: Pop rock ya. Ini ada kesusahan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Okay. Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya iya iya iya iya iya.
2: 90-an maksudnya.
1: Ya.
0: Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng aja
1: terlalu cepat
0: gitu?
1: Juga.
0: Terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an kan yang tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut
0: gue.
2: Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sepertiga malam ya
0: kan. Aduh.
1: Salawatan
0: kayak. Salawatan benar-benar. Sampai doa itu ya kayaknya ya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suaranya.
0: Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik videonya kita, atau
1: itu
0: masih
1: dalam
0: rencana?
1: Dalam proses sih sebenarnya Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lu masih juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, okay, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih
0: ya?
1: Direncanakan.
0: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya.
0: Okay.
1: Gimana menurut Mas Rio ini
2: pandangannya?
1: Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genre jadi K-pop gitu ya.
0: Oh, K-pop ya?
1: K-pop lagi.
0: Atau hip-dude? Atau hip-dude?
1: Gak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue kemana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat kalau lu sih udah mateng, jadi gue nggak perlu gimana ya udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu. Okay.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh.

0: udah mateng di pun.
1: Iya.
2: Aman lah.
3: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue nggak bisa keroncong, gue nggak bisa dangdut.
0: Iya.
3: Seperti itu. Kalau yang masih mainstream umum gini pasti bisa.
1: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke.
3: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
3: Gue ketemu beberapa orang lah, nggak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Karena gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka?
0: Buat saya,
3: aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
1: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Aduh, bahasa ini.
1: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
1: Sampai di titik mana urusannya nanti ini mau laku mau enggak mau gimana pun itu nanti ada satu masalah.
0: Oke.
3: Kalau misalnya Mas Bio, lu sebagai produser juga. Gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik vokal karakter gue begini, just piano aja cocok nggak sih?
1: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih orang lain kan gitu.
3: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
1: Itu
0: masuk apa enggak nih, Bang
3: Nur? Oke, berarti kita next project.
0: Oke.
3: Mas Rio berkenan.
0: Asik.
1: Pasti gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
3: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi music trainer ini, tunggulah. Gebrakan-gebrakan kita nanti ya. Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
1: Ketemu orang jangan digebrak.
0: Tetap
1: melankolis.
0: Betul.
1: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
3: Gue ada lagu, mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
0: Oke.
3: Gue rilis pribadi, lagu itu gak sampai 2 bulan sih, mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio. Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
3: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti
3: ya kan?
1: Gimana gak keren dari Medan.
0: Waduh.
1: Sumatera Island itu.
3: Geri kali. Cuman kita buat proyek kan.
1: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
3: Oh iya Mas, sualah.
1: Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung
0: Sumatera Pride ini.
1: Kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
3: Iya,
1: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
3: Cocok itu.
0: Cocok.
1: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
0: Waduh,
1: gurih.
0: Nah,
1: sedunia suka tuh
0: makanannya.
3: Satu dunia. Jadi nanti Spotify-nya gila.
1: Aboknya
3: rendang ya?
0: Iya. Kita tungguin aja Tepang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Tepang Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
3: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
3: di
0: bisa?
3: Di semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Oke.
3: Jadi itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
3: Udah ngaku aja lah, ngaku. Alah, susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
3: Aktif.
0: Aktif. Sekarang aktif. Kalau aktif aja.
3: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung.
0: Oke.
3: Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Oke.
3: Boleh dicek di @olansabar
0: Instagram.
3: Oke. Sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok juga ada berarti.
3: Iya.
1: Emang orang Olan ini sabar sih.
0: Oke. Kelihatan sih.
3: Olan sabar. Ya. Boleh follow lah kita berteman ya. Musik planner.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
1: Iya. gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
2: Okay. Ternyata satu perguruan kita.
1: Satu perguruan dan akhirnya akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
2: Ah iya.
1: Panosnya belum
0: kuat. apa itu?
1: Panosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya.
2: Emang
0: iya,
2: iya. Ada yang harus tidak bisa dijelaskan
1: ya. Iya. Jelasin. Hanya Thanos yang tahu.
2: Iya. Oh,
1: iya. Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren loh. Materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
2: Benar sekali.
1: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh, iya. Okay.
1: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
2: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
2: Ya kan?
0: Gak mungkin dong.
2: Kita kan ketemu lagi di Musikpreneur RRI Pro.
0: Kan gitu. Ngobrol di sini.
2: Ngobrol lagi kalau mereka masih berkenan mendengarkan. Kalau enggak berkenan matikan aja radionya.
0: Waduh, jangan dong.
2: Jangan ya.
0: Masih siaran saya.
2: Di depannya radionya.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2 dan tadi makasih banget Bang Olan.
2: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Musikpreneur. Semoga sukses terus. Dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2 masih bareng Ocit di Sore Ceria Weekend.

0: dengan esensi buku.
1: Buku yang belum usai membahas mengenai luka batin yang kerap dimiliki oleh manusia yang belum disadari secara penuh keberadaannya. Tidak hanya fisik, namun batin pun juga bisa mengalami luka. Akan tetapi, tidak seperti luka fisik yang memiliki rupa nyata, seperti luka tusuk, robek, atau lecet. Luka batin justru terkesan abstrak atau sulit untuk dilihat secara langsung. Oleh karenanya, luka batin jarang atau tidak pernah dibicarakan. Time heals nothing merupakan frasa yang dipilih oleh penulis untuk membuka pembahasan tersebut. Selama ini, banyak orang yang berpikiran bahwa luka batin akan sembuh dengan sendiri seiring berjalannya waktu. Demikian juga ketika kita lama-kelamaan akan mampu memaafkan orang yang dahulu pernah menyakiti. Begitu pula dengan trauma yang lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Namun, semua pandangan itu keliru. Menyembuhkan luka batin bukan pekerjaan pasif, menunggu. Seseorang tidak bisa diam dan membiarkan waktu yang bekerja. Menyembuhkan luka batin memerlukan komitmen, di mana kita harus menyediakan waktu, energi, dan biaya untuk sembuh dari luka psikis yang ditumpuk entah sejak kapan. Luka ini serupa dengan luka fisik yang perlu dibersihkan, ditutup, dirawat, dan disembuhkan agar semakin parah. Setiap luka fisik membutuhkan penanganan dan perawatan yang berbeda. Jika intervensi yang diberikan tidak tepat, maka luka tersebut dapat mengalami infeksi, bengkak, hingga menjadi lebih parah. Demikian pula dengan luka batin yang membutuhkan langkah yang tepat untuk menyembuhkannya. Agar luka batin dapat sembuh, dibutuhkan terapi psikologis dengan berbagai metode, intensitas, dan frekuensi yang berbeda. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap luka batin akan sembuh dengan sendirinya. Banyak orang yang ke psikolog baru sekali kemudian merasa sia-sia karena telah membayar mahal hanya untuk sekadar curhat. Padahal layaknya dokter, psikolog, atau psikiater perlu waktu untuk mendiagnosis pasiennya. Belum lagi banyak orang yang denial merasa dirinya baik-baik saja, tapi kerap melukai orang-orang di sekitarnya atau menyakiti diri karena luka batin yang belum sembuh. Oleh karenanya, buku ini hadir untuk mengedukasi dan membumikan bahasan mengenai luka batin yang dikemas dalam 4 bagian. Buku yang sangat menarik ketika teman-teman ingin mencoba memahami diri lebih jauh. Menggali, mengenali, dan memberi nama kepada luka yang sebelumnya ada, namun kita tidak pernah sadar bahwa luka itu ada. Luka yang timbul dari berbagai aktivitas hingga menimbulkan trauma dalam hidup. Setidaknya kita bisa tahu nama luka tersebut dan apa penyebabnya, sehingga dalam sisa perjalanan hidup, kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri. Buku ini dikemas dengan 4 bagian, bahasa yang lugas, serta dihias dengan ilustrasi yang menarik. Hal tersebut membuat para pembaca mampu memahami pesan yang diberikan oleh penulis. Buku ini seakan-akan mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak dan berdialog dengan diri sendiri. Bertemu, berbincang, dan memeluk diri sendiri serta berusaha memaafkan kejadian yang telah ada. Tentunya proses tersebut bukanlah proses instan, bahkan bisa jadi berlangsung seumur hidup. Pada akhirnya, kesadaran dan kemauan menjadi langkah awal untuk memulai mencintai diri sendiri. Demikian esensi buku yang belum usai, karya Pijar Psikologi. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan. berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
0: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Prodo FM, teman-teman baik, selamat datang Prodo 2. Dan masih bareng ada di Irama Senja untuk edisi sore hari ini. Aku juga mau ngucapin selamat menikmati waktu rehatnya teman-teman Prodo 2 sembari menunggu jelang azan maghrib berkumandang untuk kuliah Banjarmasin dan sekitarnya. Dan selalu berhati-hati di jalan teman-teman Prodo 2 karena asap sudah lumayan terasa juga ya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jangan lupa untuk memakai masker kemanapun kamu untuk wilayah Banjarmasin. Dan juga tentunya selamat menikmati rutinitas bersama Prodo FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Keep Tuning. Karena masih bareng itu juga, dan setelah ini ditemenin sama Sabrina ya, teman Pro 2 di Jaga Malamnya. Dan juga nanti bakal ada teman-teman dari Community Talk untuk Suara Kampus. Katanya sih bakal ngobrolnya seputar masa-masa muda ya, teman Pro 2. Jadi seru-seruan bareng di malam hari ini, bareng sama Sabrina di STMJ sampai tengah malam aja. Keep Tuning.

0: sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

52,2 FM, Erewanya Rumahsin, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman 2. Malam mingguan aja nih ya. Yang lain-lain mungkin lagi ada rencana pengen malam mingguan sama kekasihnya, pasangannya, keluarganya, orang terdekatnya. Ya, aku bareng teman 2 aja deh, gak apa-apa ya teman 2. Dan tentunya seperti biasa jam 7 sampai jam 8, seperti biasa teman 2 di Pro2 komenin, kita bakalan ngebahas satu topik yang lagi tren, tapi bukan hanya sekedar memberikan informasi aja, tapi juga pengen tahu nih tanggapan teman 2. Dan yang bakalan aku bahas pada malam hari ini tentang fitur terbaru Instagram. Jadi Instagram tuh menghadirkan fitur baru teman 2 yang bikin foto kita bisa di-tag, terus langsung bisa ditampilkan nih di grid profilnya teman 2, tanpa harus repost ulang ke feed sendiri teman 2. Jadi misalnya nih habis jalan-jalan, konser atau nongkrong bareng gitu ya, kamu tuh malas pilih-pilih foto, teman kamu tuh ada yang lebih update atau ada yang lebih suka bikin postingan gitu ya teman 2. Ada foto rame-rame yang sudah di-upload dan kita di-tag. Nah, tinggal ditambah aja tuh ke profil. Nah, menurut kamu nih teman 2, fitur ini tuh bikin Instagram jadi lebih praktis atau malah bikin grid profil kamu tuh semakin penuh? Gak jadi estetik mungkin atau berantakan? Nah, bisa langsung aja berikan komentar kamu di Pro2 komenin sekarang juga melalui WhatsApp kita di 0811 511 420.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mood tuh aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Simbol 5,2 FM, media-media masing teman terbaik kamu. Selama ini grid Instagram tuh biasanya berisi foto yang memang sengaja kita pilih ya, atau juga di-upload sendiri gitu teman-teman. Nah, dengan fitur yang terbaru nih di Instagram, postingan kita tuh postingan lainnya yang nge-tag kita juga bisa ikut muncul di profil. Di satu sisi profil jadi terasa kayak lebih hidup karena gak cuma menampilkan versi diri yang kita pilih sendiri ya, tapi di sisi lain apakah semua foto grid ini juga memang pantas nih muncul di profil kita. Kalau misalnya kamu lebih suka profil Instagram yang rapi dan terkurasi atau yang lebih spontan dan apa adanya gitu ya, mungkin ini gak bakalan cocok, tapi bisa jadi pilihan buat kamu yang lebih pengen simple gitu, gak mau milih-milih foto atau yang udah diedit aja nih sama teman kamu yang lebih ahlinya. Jadi tinggal kayak repost aja, seakan-akan kayak di Instastory gitu ya, nomor 2.

0: Sadar gak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
3: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Simbol 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tentang beberapa apa nih namanya, fitur terbaru Instagram ya, teman gue. Salah satunya adalah bisa nge-tag teman kita di page Instagram dan langsung bisa di-repost ke page sendiri gitu ya. Ada dirinya Nayara, finally. Selama ini males banget repost foto yang sama, tinggal masukin ke grid beres. Ada juga dirinya Fahmi, menurutku sih bagus sih, tapi jangan sampai semua foto yang di-tagin otomatis masuk ke feed, harus tetap bisa dikontrol. Ada juga dirinya Cici Asa, aku tim estetik, jadi bakal pilih-pilih banget nih mana yang boleh masuk grid.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbang kami.

95,2 FM Erewa Jermasin, teman terbaik kamu. Tentang postingan dari teman kamu nih ya, yang nge-tag dan langsung bisa diposting di grid Instagram kamu juga nih ya. Ini menuai pro kontra sih sebenarnya. Ada yang suka, ada yang enggak. Dan terserah kamu aja sih ya, teman berdua. Dan menariknya penggunaan tetap bisa kontrol juga. Jadi kalau misalnya tertarik buat melipos gitu ya, ibaratnya teman lu ya bisa-bisa aja. Tapi kalau misalnya enggak dan kamu punya susunan tersendiri yang lebih estetik, ya enggak usah di ACC gitu teman perlu. Dan postingan yang nge-tag kamu itu ditambahkan ke grid, dan kalau berubah pikiran bisa aja juga dihapus. Ada beberapa komentar yang sudah masuk nih dari teman perlu, coba kita baca ya. Dirinya putri.net. Pertanyaannya, kalau mantan nge-tag masuk grid enggak nih? Berarti ini tipe-tipe orang yang belum move on ya sama mantannya ya. Bisa-bisanya mikir mantan nomor 2. Ada juga dirinya Salsabila. Buat yang suka bikin personal branding, harus hati-hati sih. Enggak semua foto yang di-tag teman kita tuh bisa cocok sama feed Instagram kita pribadi. Ada juga dirinya Melika. Fitur yang baru kerasa berguna kalau udah punya foto bareng bestie yang bagus tapi males repost katanya.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Simbol 5,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi ya teman berdua, sekarang tuh foto yang nge-tag kita gak harus lagi nih berhenti cuma di notifikasi aja. Kamu pengen masukin ke grid? Nah bisa banget, pilih-pilih dulu atau cukup jadi kenangan di tag aja. Semuanya kembali ke kita ya, karena masih bisa kita kontrol aja nih. Yang penting Instagram boleh makin fleksibel teman berdua, tapi tetap kita yang punya kontrol atas profil sendiri juga ya. Kalau kamu sendiri nih, timnya masukin ke grid kalau misalnya udah ada yang nge-tag kayak gitu, atau pilih-pilih dulu nih, karena kan ada tipe orang yang memang Instagramnya tuh kayak estetik gitu, enggak ada aturannya tersendiri gitu, biar kalau misalnya kita di-stalker orang, wah rapi banget kita pilih Instagramnya.

0: Info Pro 2 FM.
1: 95,2 FM, Radio Rensin, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Sabtu 12 September 2026, dikutip dari rri.co.id. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnul Yadi Sulaiman tak hanya meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pangayunan, Kota Banjarbaru. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan itu juga turun langsung melakukan penyemprotan untuk membantu petugas pemadam api kebakaran yang kembali muncul pada Jumat 11 September 2026. Hasnul Yadi turun ke lokasi setelah mendapati laporan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi atau Bu Mamik, bahwa titik api kembali muncul sejak pagi. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena kobaran api berada di kawasan yang berdekatan dengan rumah warga.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, kemarau panjang mulai menyulitkan sebagian warga di Kota Banjarbaru mendapatkan air bersih. Di tengah kondisi tersebut, Lanut Samsudin Nor kembali turun langsung membantu masyarakat dengan mendistribusikan air bersih ke permukiman warga di Kecamatan Landasan Ulin. Bantuan disalurkan menggunakan mobil tangki air. Personel Lanut Samsudin Nor bersama Satra 206 Banjarbaru mendatangi rumah-rumah warga dan mengisi air ke tempat penampungan yang telah disiapkan. Pola distribusi dari rumah ke rumah dilakukan agar air dapat diterima langsung oleh warga yang membutuhkan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, Kafilah Kalimantan Selatan membawa wajah baru budaya Banua ke tengah kemeriahan Pawai Ta'aruf Musabaqah Tilawatil Quran Nasional tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sabtu 12 September 2026, melalui sebuah mobil hias Kalimantan Selatan mengangkat tema Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Budaya Banua. Konsep tersebut memadukan simbol-simbol keislaman dengan sejumlah ikon yang lekat dengan kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Al-Quran menjadi elemen utama dalam desain mobil hias. Simbol tersebut juga menggambarkan Al-Quran sebagai sumber petunjuk sekaligus cahaya dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Sekian, Info Pro 2.

0: Informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
4: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
3: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
4: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
3: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

95,2 FM Meriwani teman terbaik kamu. Selamat malam teman gue semuanya. Happy weekend. Masih bareng aku Serina ya. Dan sudah saja juga di Pro 2 Indie Lokal. Kita bakalan dengerin lagu-lagu indie, yang mana program ini juga sebagai salah satu cara Pro 2 Banjarmasin support musisi Banua ya, yang selalu berkarya dan gak kalah kerennya dengan musisi-musisi nasional, bahkan semoga saja bisa internasional nih. Selanjutnya kita bakalan dengerin lagunya Widya Angela, It's You, check this out.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
2: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Musik lokal ini juga punya warna, cerita, dan talenta yang gak kalah kerennya. Lewat Pro 2 Indie setiap malam minggu, Pro 2 Banjarmasin tuh jadi ruang buat musisi lokal memperkenalkan karya dan menjangkau lebih banyak pendengar ya. Kalau kita mau musik lokal terus berkembang nih, dukung, gak harus ribet ya nomor 2. Dengerin lagunya, follow akun mereka, share karyanya, dan datang ke penampilan-penampilan mereka. Yang paling penting, kasih apresiasi juga, karena satu dukungan kecil ini bisa jadi semangat besar buat mereka terus berkarya. Nomor 2 aja, jangan cuma bilang support musisi lokal yuk, tapi buktiin lewat aksi ya, karena karya mereka tuh tumbuh ketika kamu ikut mendengarkan, mengenal, dan juga menyebarkan.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang bales chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi udah dibuka ya dengan suara merdunya dari Lili dan juga Yaya, akustiknya Pro 2 Kampus nih teman 2. Dan sudah saatnya juga seperti biasa malam mingguan bersama dengan Pro 2 Kampus di Community Talk ya teman 2. Dan hari ini menarik banget temanya. Kalau bisa balik ke 17 tahun, ngapain ya? Ini bikin kita bernostalgia, kayak nanti mikirnya kalau misalnya bisa balik mau memperbaiki sesuatu yang mungkin pengen kamu perbaiki gitu ya, memperbaiki keputusan-keputusan yang mungkin kamu sesali, mencoba hal yang dulu sempat dilakukan lagi, atau justru menikmati masa muda dengan versi diri kamu sekarang. Nah, ini bakalan dibahas di Community Talk Pro 2 Kampus bersama dengan Ihsan dan juga Kayla. Tapi sebelum itu ya teman 2, kita sapa dulu nih yang sudah berhadir hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak, selamat malam teman Pro 2.
0: Oke, gimana nih kabarnya nih?
1: Oh, baik.
0: Alhamdulillah baik ya, malam mingguan kita di studio Pro 2 di Banjarmasin ya. Kenapa nih jadi milih tentang kalau bisa kita balik ke 17 tahun ngapain ya? Kenapa jadi milih tema itu?
2: Sebenarnya kami milih tema ini karena pengen nostalgia aja, balik mengingat masa-masa waktu lagi remaja-remajanya gitu.
0: Oke,
2: sih.
0: Oke, karena masa-masa yang bikin kita tuh kayak aduh seru banget deh kalau misalnya diingat-ingat lagi ya. Nah, ini nih yang bakalan dibahas dan aku serahkan aja langsung obrolannya bareng dengan Ihsan dan juga Kayla.
2: Baik, terima kasih Sabrina. Halo teman Pro 2, selamat malam dan kembali lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kembali lagi dalam program Community Talk Pro 2 Kampus edisi Sabtu 12 September 2026 bareng aku Kayla
1: dan aku Ihsan yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 10 malam. Teman Pro 2, malam minggunya pada mau kemana nih? Mau di malam minggu di luar atau gabut aja nih di rumah? Kalau teman Pro 2 lagi di luar, jangan lupa pakai masker karena akhir-akhir ini kabut asapnya makin hari makin tebal ya teman Pro 2. Dimanapun teman Pro 2 berada, semoga selalu diberikan kebahagiaan nih. Ngomong-ngomong soal gabut nih, Kayla, kamu pernah kepikiran gak sih misal kamu diberikan mesin waktu, kira-kira kamu pengen kembali ke umur berapa nih?
2: Kayaknya nih ya, kalau aku punya kesempatan untuk balik ke masa lalu, aku kayaknya bakalan milih balik ke umur 17 nih, which is itu aku masih SMA. Karena seperti banyaknya orang bilang, kalau masa SMA itu masa-masa yang paling indah, Ihsan. Apalagi waktu umur 17 itu kita lagi masa-masanya nyari jati diri, dan itu tuh kayaknya seru gak sih?
1: Betul banget, nah itulah topik menarik yang akan kita bahas malam ini, yaitu kalau bisa balik ke 17, ngapain ya? Kita bakal bahas lebih dalam lagi. Oke, tadi Kayla sudah bilang katanya dia pengen balik ke umur 17, terus dia pengen mencari jati diri. Nah, misalnya kamu sudah balik ke masa SMA nih, apa sih yang kamu akan lakukan?
2: Kayaknya mungkin ya, karena dulu aku waktu SMA aku ngerasanya pemalas banget dan aku ngerasa nyesel nih sekarang. Jadi kalau bisa balik, aku kayaknya bakal nyoba kegiatan-kegiatan buat aktif kegiatan-kegiatan baru, kayak ikut organisasi dalam sekolah, di luar sekolah, ikut eskul, terus ikutan lomba-lomba, terus ngelakuin hobi yang dulunya aku tuh gak sempat ngelakuin gitu. Karena masa remaja itu masa-masa waktunya kita lagi eksplor hal-hal baru kan. Jadi sayang banget kalau dipakai cuman buat malas-malesan di rumah.
1: Nah, bener apa yang dibilang Kayla tadi, kalau misalnya masa remaja tuh masa yang masih bisa mengeksplor, kayak ikut organisasi tadi, terus juga menyalurkan hobi kita. Kita tuh jangan takut gagal ya teman-teman, apalagi kita masih muda, jadi masih banyak hal-hal baru yang ingin kita coba gitu.
2: Benar teman-teman, karena kayak misalkan sayang aja di umur 17 yang waktunya itu singkat banget ya.
1: Benar.
2: Tapi kita malah gunain untuk kayak takut mikirin omongan orang, terus takut untuk mencoba hal-hal baru.
1: Betul.
2: Kayak gitu. Harusnya di umur yang 17 yang singkat itu kita gunain untuk kita explore hal-hal baru ya Ihsan.
1: Betul. Nah, kita tuh apalagi Gen Z ya, itu terlalu memikirkan kadang omongan orang, overthinking.
2: Ya, benar
1: banget, terlalu overthinking. Nanti kalau misalnya aku gagal, aku bakal diketahui teman-temanku enggak ya? Nanti kalau misalnya aku enggak bisa, aku bakal diajak temanku enggak ya? Nah, pikiran-pikiran kayak gitulah yang membuat kita tidak bisa berkembang.
2: Benar. Padahal di umur 17 itu ya benar-benar waktu kita lagi bebas-bebasnya untuk mengeksplor banyak hal ya, Ihsan. Jadi ya sayang aja gitu.
1: Nah, apalagi kan waktu itu kita masih SMA. Bener. Ya, jadi kayak kesempatan tuh masih banyak. Jadi lakukanlah hal-hal positif, lakukanlah hal-hal yang membuat kalian menjadi diri kalian yang lebih baik lagi.
2: Nah, kalau teman Pro 2 sendiri nih, kalau bisa balik ke umur 17, hal apa sih yang pengen banget kalian coba? Apa ikut organisasi, ikut lomba, atau mungkin ada sesuatu dulu yang belum sempat kalian coba?
1: Yang penting apapun itu, kita sudah bisa mencoba kesempatan yang lain, karena setelah ini kita masih bakal ngobrolin lebih banyak lagi nih. Pokoknya tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Teman terbaik kamu.

0: like, share. Tiap hari gini terus.
1: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
0: Skill apa nih?
1: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
0: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
1: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan. Community
2: Talk. Kembali lagi bersama Iksan dan Kayla di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
0: Teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, tadi kita udah ngobrolin nih kalau misalkan kita bisa balik ke umur 17, kita bakalan ngubah apa yang ada di hidup kita, kayak misalkan ikut organisasi dan ngubah sifat yang mungkin kita dulu enggak senangi dan kita sesalin gini. Nah, sekarang aku penasaran deh, selain mengubah apa yang dulu kita lakuin, menurut Iksan nih, apa sih hal yang pengen Iksan nikmatin kalau misalkan bisa balik ke umur 17?
2: Kalau misalnya aku kembali ke umur 17 dan punya mesin waktu ya, kayaknya aku pengen lebih banyak lagi menghabiskan waktuku bersama keluarga aku. Karena waktu aku umur 17, menurut aku waktuku bersama keluarga tuh kayak aku sia-siain gitu. Nah, aku lebih mementingkan pertemanan aku, kayak nongki bareng teman, terus kayak jalan-jalan sama teman. Jadi waktu sama keluarga tuh menurut aku kayak terbatas gitu. Jadi ya buat dikenang tuh gak ada gitu. Nah, jadi aku pengen deh menciptakan kayak momen-momen bersama keluarga aku. Karena dulu aku selalu diajakin orang tua aku buat jalan-jalan, aku selalu aku tolak karena menurut aku ya lebih asikan main sama teman. Terus kalau misalnya diajakin makan bareng sama keluarga sering aku tolak. Menurut aku kayak ya mending nongkrong sama teman lah ya gitu. Jadi kayak aku pengen deh kayak menikmatin lagi masa-masa sama keluarga aku.
0: Bener, karena ketika kita udah mulai dewasa ya, rasanya sebenarnya waktu bareng keluarga itu sangat-sangat berharga. Betul. Ya Iksan, apalagi kita berdua ini sama-sama anak perantau. Oh iya, jadi ketika kita lagi ngerasa homesick itu kerasa banget sih nyeselnya, kayak kenapa ya dulu waktu masih umur 17 yang masih punya banyak waktu bareng orang tua, ya kita malah gak nggunain waktu itu dengan baik. Nah, menurut aku apalagi nih ya, kerasa banget tuh waktu kita lagi bulan puasa.
2: Bener banget, waktu bulan puasa tuh ya, wah itu kerasa banget sih homesicknya, jauh dari orang tua kan. Apalagi waktu pertama kali ke Banjarmasin, kita sebagai anak rantau kan ngerasain yang biasanya nih, tiap mau buka puasa kita dimasakin sama orang tua gitu, disediain sudah makanan di depan meja gitu. Tapi sekarang harus masak sendiri, harus mikir, wah nanti buka puasa aku bukanya pakai apa ya, beli takjil apa ya, terus sahur nanti aku harus masak nih, atau malas masak kita harus keluar subuh-subuh gitu.
0: Pokoknya harus mandiri ya, apa-apa serba sendiri. Betul. Sekarang. Benar.
2: Nah, juga waktu aku awal-awal kuliah itu kan, aku tuh dulu kan diantar sama mama aku tuh ke Banjarmasin. Nah, di situ aku kayak ngerasa pas mama aku udah pulang ke kota aku nih, kayak wah, ngerasa banget homesicknya, kayak jauh dari orang tua. Kayak nyesel aja kenapa nih dulu aku gak menikmatin masa-masa bareng orang tuaku gitu. Kenapa dulu aku kayak menyia-nyiakan waktu yang ada gitu. Itu sih.
0: Benar. Nah, tapi kalau misalkan dari aku nih, kayaknya selain bareng keluarga, ada sih satu hal lagi yang aku sesalin. Kenapa dulu aku gak terlalu menikmati waktu bareng teman-teman.
2: Benar juga.
0: Karena aku ngerasa umur 17 itu kan adalah waktu yang singkat ya. Dan kayak itu tuh adalah waktu yang kita nih lagi seru-seru banget nih, iya, bareng teman. Jadi kayak aku pengennya sih dulu ngerasa pengen ngulang dan pengen kayak lebih hangout bareng teman lagi, terus pengen jalan-jalan keluar bareng teman, nyobain tempat-tempat wisata bareng teman biar lebih banyak kenangan baru lagi kayak gitu.
2: Nah, tadi kalau misalnya si Kayla tadi bilangnya dia pengen hangout bareng teman gitu, pengen jalan-jalan sama teman. Aku yang paling aku kangenin bareng teman aku tuh pada saat SMA tuh waktu jam kos sih. Nah, itu yang aku kangenin banget waktu itu kan, waktu jam kos. Kita kayak kalau jam kos tuh kan main di kelas bareng ya kan, seru-seruan bareng, terus tidur di kelas bareng gitu kan, di belakang kelas gitu rame-rame seru-seruan gitu. Terus kayak nakal kita waktu sekolah tuh cuma sebatas izin ke WC, aslinya kita kayak ke kantin terus kayak ngerjain PR di sekolah gitu kan, pagi-pagi berangkat ke sekolah cuma buat ngerjain PR yang harusnya dikerjain dari rumah.
0: Pokoknya isinya dulu paling cuman main-main aja.
2: Iya, main-main
0: ya Iksan.
2: Jadi kayak aku tuh kalau aku bahkan sampai sekarang pun aku masih sering tuh kayak buka-buka arsip IG ngelihat-lihat kayak kenang-kenangan SMA kayak wah seru banget ya dulu gitu masih umur 17 kayak masih bebas gitu kan kayak lagunya Tulus nih muda jiwa selamanya muda.
0: Benar Iksan, makanya dan ngomong-ngomong tentang pertemanan nih juga menurut aku penting juga deh kalau misalnya aku balik ke umur 17 kayaknya aku bakal lebih menjaga relasi dengan teman-teman aku karena hal itu tuh sebenarnya sangat berguna loh nanti di masa kedepannya.
2: Benar banget apa yang dibilang sama si Kayla ini, benar banget teman pro 2 kayak kita. Aku pengen deh kalau misalnya punya mesin waktu terus balik ke umur 17 aku pengen kayak menambah relasi bareng teman aku, kayak ikut lomba bareng, terus ikut organisasi bareng, pokoknya melakukan hal-hal positif lah bareng teman gitu biar nanti ada kenangannya di masa yang akan datang.
0: Bener, jadi kayak kita benar-benar kayak dapat asiknya, terus juga dapat dapat seru baru, iya bareng teman kayak gitu, teman pro 2.
2: Jadi kayak nambah relasi lah ibaratnya bareng teman, nggak cuma mengasah potensi diri, tapi juga kita pengen mengasah sama teman-teman juga biar nanti berkembangnya sama-sama.
0: Iya, pokoknya menikmati waktu bareng teman di usia yang 17 tahun itu yang masih seru-seruan pokoknya. Nah, makanya teman Pro 2 ngomong-ngomong tentang pertemanan tadi, saran dari kami ya, di umur 17 itu kan adalah waktu yang singkat. Betul. Ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 nih yang masih umurnya 17 atau masih SMA mungkin.
2: Atau masih teenager ya.
0: Teenager mungkin ya. Saran dari kami adalah kalian gak usah deh terlalu terburu-buru untuk menjadi dewasa.
2: Betul banget, karena jadi dewasa tuh gak enak teman perempuan. Dulu waktu aku masih SMA, aku tuh punya pikiran kayaknya aku pengen cepat-cepat lulus deh, pengen jadi dewasa aja karena capek sekolah, kayak mikirin tugas, terus kayak mikirin tugas kelompok gitu. Kayaknya kalau kuliah lebih enak deh, cuma datang ke kampus, nenteng tote bag, terus pulangnya nongki deh sama teman. Ternyata tidak seindah yang aku bayangkan ya teman Pro 2. Ternyata jadi dewasa itu tidak enak, tidak seindah yang kita bayangkan.
0: Benar. Makanya teman Pro 2 yang masih teenager-teenager tadi, kayaknya lebih baik pokoknya banyak-banyakin dan nikmatin waktu kalian yang masih muda itu, dan banyak-banyak eksplor hal baru, mencoba menggali potensi-potensi diri kalian. Terus ya pokoknya nikmatilah waktu kalian yang gak bakal keulang dua kali itu.
2: Karena masa-masa umur 17 tuh itu tuh masa-masa yang paling seru banget untuk dinikmatin bareng teman-teman.
0: Benar. Nah, teman Pro 2, dari tadi kan kita udah ngomongin tentang kayak menikmati waktu bareng keluarga, terus juga bareng teman, tapi sebenarnya ada satu hal yang gak kalah jauh lebih penting nih teman Pro 2 untuk kita nikmati.
2: Apa tuh Kayla?
0: Yaitu untuk menikmati bareng diri sendiri. Itu maksud aku kayak di umur kalian yang masih muda, perlu juga loh untuk eksplor diri kalian lebih dalam. Benar.
2: Ya kalau aku sih dulu hobinya kayak waktu SMA tuh baca puisi, terus nulis puisi. Nah tapi sayangnya ya teman Bro 2, waktu aku kayak suka baca puisi, nulis puisi itu potensi yang aku miliki tuh gak aku gunain dengan baik gitu. Nah padahal kesempatan itu tuh bisa loh kayak membawa relasi aku lebih luas. Sayangnya waktu aku waktu SMA itu aku kan suka baca puisi nih, aku gak ikut lomba-lomba eksternal atau internal, jadi sangat disayangkan sekali sih. Jadi misalnya aku punya waktu lagi nih buat mengulang ke masa 17, aku pengen deh mengulang masa-masa dimana aku kayak masih rajin baca puisi, nulis puisi, biar nanti kepake di masa depan. Aku kan, kita kan mahasiswa ilmu komunikasi kan, ya public speaking itu penting banget.
0: Benar, makanya teman Pro 2 penting banget sebenarnya untuk juga eksplor ke dalam diri kalian sendiri, karena tanpa kita sadari kayak hobi yang kita punya itu mendatangkan skill-skill yang nantinya bakal kepakai di masa depan. Nah kayak misalkan aku dulu contohnya, aku waktu SMA itu pernah ikutan teater.
2: Wah,
0: nah,
2: seru banget itu
0: Nah jadi dari situ aku ngerasa aku mulai membangun kepercayaan diri aku lewat sana. Jadi ketika aku sudah mulai kuliah di ilmu komunikasi, itu kan berguna banget ya Iksan, kayak rasa percaya diri. Jadi kayak sebenarnya dari hobi-hobi yang aku ikutin itu tuh sebenarnya bisa banget berguna untuk aku di kedepannya.
2: Betul. Nah benar apa yang disampaikan Kayla tadi, dia ikut teater, terus karena ikut teater tuh kan biar bisa percaya di depan umum. Nah waktu aku dulu kayak baca puisi itu yang aku gak gunain dengan sungguh-sungguh, jadinya sekarang aku tuh kayak malu-malu gitu loh buat tampil di depan umum, buat berbicara di depan umum. Jadi sangat disayangkan sekali ya kesempatan emas yang aku sia-siakan itu tidak aku gunain dengan baik, Kayla.
0: Benar, pokoknya teman Pro 2 yang masih umur-umur 17-an masih SMA, pokoknya jangan lupa juga untuk tetap explore diri kalian. Siapa tahu dari sana nanti kalian bakal kepake lah skill-skill itu nanti.
2: Skill-skill itu pokoknya asah aja skill-skill yang kalian punya, bakat-bakat yang kalian punya salurkan aja dengan cara mengikuti lomba di sekolah maupun di luar sekolah. Atau kalian yang suka nari nih, ikut aja kayak ekskul nari gitu. Mungkin kita mau break dulu ya Kayla ya, masih banyak banget yang mau kita obrolin. Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin,
0: teman terbaik kamu.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Community Talk.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Kembali lagi bersama Kayla dan Iksan di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Nah, tadi kita sudah bahas nih sebelumnya, kayak kalau misalnya punya kesempatan pengen balik umur 17, kayak pengen ngumpul bareng keluarga, terus juga pengen menikmati bareng teman, terus juga pengen mendalami hobi yang kita miliki. Terus selain itu juga kita harus meniti masa depan. Benar, kita juga mempersiapkan masa depan. Apalagi nih ya, di umur 17 tuh kan kita antara kelas 11 atau kelas 12 awal tuh kan. Itu tuh kita dibingungkan dengan pengen masuk perguruan tinggi negeri mana nih, kita pengen masuk jurusan mana nih gitu. Nah, itu tuh sudah mulai dipersiapkan dari sekarang, teman Pro 2.
1: Benar, teman Pro 2. Apalagi sekarang ada yang namanya TKA, SNBT. Dan itu tuh perlu banyak persiapan, teman Pro 2. Aku aja sebenarnya nyesel ya dulu kenapa enggak terlalu mempersiapkan untuk masuk ke dalam perguruan tinggi lewat itu.
2: Nah, kalau ngomong-ngomong soal SNBP tadi nih ya, kalian kalau misalnya mau ngejar SNBP, pasti kan itu bakal nilai rapot ya, teman Pro 2. Nah, mulailah belajar dari sekarang biar nilai rapot kalian tuh bagus. Terus juga banyak-banyakin juga ikut lomba biar nanti dapat relasi juga gitu. Kalau misalnya kalian jadi siswa eligible, kan punya kesempatan tuh daftar SNBP. Kalau kalian misalnya daftar SNBT, bisa tuh coba-coba tes-tes soal UTBK. Kan ada tuh sekarang website-website yang menyediakan tes UTBK. Atau juga kalian bisa beli buku-buku tes UTBK, misalnya ada di offline store atau di online store, kan banyak tuh yang jual.
1: Nah, benar, teman Pro 2. Tapi sebenarnya selain mempersiapkan diri untuk masa depan dengan belajar, kita juga bisa loh dengan mulai mengembangkan skill dan bakat yang kalian punya. Karena tanpa kalian sadari, sebenarnya bakat yang kalian punya itu bisa banget digunakan untuk nanti di perkuliahan atau di pekerjaan. Betul. Kayak tadi Iksan bilang suka baca puisi, baca dan puisi, bisa public speaking. Nah, skill kayak gitu tuh bisa nanti digunakan untuk di masa depan. Betul. Di perkuliahan, teman Pro 2.
2: Kalau misalnya kalian pengen belajar public speaking ya, teman Pro 2 tuh, nanti siapa tahu kan dapat tawaran jadi MC atau tawaran jadi moderator, itu kan bisa tuh ya kan. Tadi kan si Kayla kan bilang dia sukanya tadi teater ya. Nah, atau teater tuh kan. Nah, itu pasti bakal lebih pede lagi kan. Pokoknya coba aja lah dulu hal-hal yang bisa membuat bakat kalian tuh berkembang.
1: Pokoknya teman Pro 2 harus seimbang ya, antara belajar terus juga mengembangkan skill dan bakat. Betul. Dan juga mungkin senang-senang bareng teman juga kali ya gitu.
2: Nah, selain itu kalian juga harus siap untuk menghadapi dunia kuliah. Karena dunia kuliah dengan dunia waktu kita sekolah tuh beda banget. Kalau dulu mungkin kita masih bisa ngerjain PR di sekolah gitu kan, kita masih bisa nugas di sekolah gitu. Tapi di SMA ini kayak maksudnya waktu kita di kuliah ini kita kayaknya hidup masing-masing aja gitu kan. Kayak gak bisa tuh lagi nyontek-nyontekan bareng teman, gak bisa tuh lagi kayak nanya bareng teman. Mungkin bisa tapi tidak seintens waktu kita di SMA.
1: Bener. Dari tadi kan aku dengar nih, kita banyak nge-mention kayak masa perkuliahan, masa pekerjaan, masa sekarang, dan juga masa waktu kita dulu masih 17 tahun. Aku penasaran deh Iksan, kira-kira ada gak sih perubahan yang signifikan antara kehidupan Iksan waktu 17 tahun, masih 17 tahun, sama yang di masa sekarang yang udah umur 20 lebih nih?
2: Untuk perbedaannya mungkin tidak terlalu signifikan ya, karena kalau waktu aku masih SMA itu aku masih sibuk dengan pengennya main, terus nongkrong, terus pokoknya dunia aku tuh pengennya nongkrong terus sama teman, jalan sama teman, pokoknya menghabiskan waktu sama teman aku gitu. Sampai aku tuh lupa waktu, sampai aku kadang ditelepon sama mama aku kayak, wah itu tuh sampai lupa waktu banget gitu kan. Kalau untuk sekarang mungkin aku membatasi pertemanan aku, terus aku juga membatasi diri aku kayak nongkrong-nongkrong kayak dulu gitu. Nah, aku membatasi juga, terus kayak nyobain coffee shop baru aku juga membatasi itu gitu kan. Karena aku udah semester 5 ya kan, jadi kayak tugas akhir tuh juga sudah menanti di depan mata. Jadi aku pengen fokus nanti ke karirku kedepannya gimana. Jadi waktu bermain aku tuh aku kurangin, mungkin disimbangkan lah ya.
1: Pokoknya seimbang ya Iksan, antara sesi main-main bareng sesi seriusnya.
2: Betul
1: nih.
2: Betul banget, jadi tidak berfokus pada main-main aja. Jadi kita tuh harus belajar juga kan, biar nanti masa depan yang pengen kita capai tuh mudah, dan yang pengen kita raih tuh juga ibaratnya tidak terlalu dipikirkan lah ya. Jadi kalau bisa punya kesempatan buat balik lagi ke umur 17 nih ya, teman Pro 2, mungkin ada banyak hal lagi yang pengen kita coba. Contohnya tadi kayak di awal ikut organisasi, terus juga mencoba hal-hal baru, terus juga tidak takut gagal. Pokoknya kalian harus siap lah untuk mempersiapkan masa depan kita, teman pro 2.
1: Benar, tapi teman pro 2, dari semua itu ya, sebenarnya yang paling penting itu mungkin bukan tentang kita, cara kita mengubah masa lalu, tapi bagaimana kita mengambil pelajaran dari pilihan yang udah kita buat nih. Jadi, karena dari setiap pengalaman itu, termasuk kegagalan dan kesalahan, itu tuh pasti punya sesuatu yang bisa kita pelajarin, teman pro 2.
2: Betul banget nih, Kayla. Jadi, buat teman pro 2 yang sekarang sedang berada di usia 17 atau mungkin sudah melewatinya nih, gak perlu terlalu takut salah dalam menentukan pilihan. Karena coba aja dulu kita, karena kita gak ada yang pernah tahu ya pengalaman kecil apa yang bisa menentukan masa depan kita nanti.
1: Oke, baik. Jadi terima kasih banyak nih buat teman pro 2 yang sudah setia menemani kami dari awal sampai akhir. Aku Kayla
2: dan aku Iksan pamit undur diri, sampai jumpa di Community Talk Pro 2 Kampus selanjutnya. Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke, terima kasih Sanda juga Kayla, seru banget ya obrolan kita pada hari ini nih teman perdua. Ya, memang teman perdua kalau misalnya membicarakan tentang fase-fase di 17 tahun yang lalu, bukan 17 tahun yang lalu ya, maksudnya di umur 17-an gitu ya, lagi semangat-semangatnya, dan setiap masa itu ada orangnya, setiap orang ada masanya, dan pepsnya itu beda banget ya kalau misalnya dibandingkan sama sekarang. Mungkin karena sekarang ini udah semakin dewasa, semakin banyak tanggung jawab yang diminggirkan, jadi gak main-main lagi. Kalau dulu-dulu masih bisa main-main. Ada juga dulu masih bisa tuh mikirin cinta-cinta monyet.
2: Iya, cinta-cinta monyet.
3: Dan ini juga pas banget nomor 2 sebagai penutup kita di Community Talk. Kita bakalan dengerin suara dari Yaya yang katanya pengen menyanyikan lagunya Keisha Leplonka ya, Jadi Kekasihku Saja. Oke, langsung aja.

95,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu masih bilang aku Serina ya. Nemenin kamu di malam mingguan kali ini nih. Happy weekend teman berdua. Dan buat kamu yang pengen request langsung aja di WhatsApp kita ya 0811511420 atau langsung gabung aja nih di live TikTok kita teman berdua di @rri_banjarmasin. Dan sudah ada yang request juga nih, gercep banget ya. Dan orangnya juga ada di studio teman berdua. Ada dirinya Najwa yang request lagunya Dewa 19 Cinta Akan Membawamu, dan juga ada dirinya Lili Yaya ya request lagunya Hi-Fi Remaja. Check this out.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hi-Fi remaja. Memang benar ya teman berdua, masa remaja itu masa paling asik. Apalagi kalau misalnya dia tuh suka teman berdua. Ini kayak requestan dari teman berdua selanjutnya. Tadi ada darinya Mochila yang katanya pengen request lagunya Tulus Jatuh Suka. Lanjut lagi ada darinya AB, request lagunya Liodra Teganya Kau. Aduh, dua lagu bakalan aku puterin tapi beda vibes ya. Yang satunya tuh Jatuh Suka, yang satunya Sakit Hati. Check this out.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu malam mingguan di request time bilang aku Sabrina ya. Tapi sorry banget nih tambah perlu karena requestnya udah full jadi gak bisa lagi request. Tapi tenang aja, kamu bisa dengerin musik-musik yang di request oleh teman perlu ya. Kali aja nanti requestan dari teman perlu yang udah duluan nih beneran lagu yang pengen kamu request atau memang lagu favorit kamu. Jadi ya udahlah, enjoy aja buat dengerin musik-musik di Prodiwari Banjarmasin ya. Oke, lanjut lagi nih, aku bacain requestan dari teman berdua. Ada darinya bentar, darinya Muhammad Basir yang request lagunya Overnight Kita Lewati Berdua, dan juga darinya Berbinar tadi di WhatsApp ya yang request lagunya Sabrina Leonor. Haha, check this out.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik. Kamu lanjut lagi ya, aku bacaan requestan yang sudah masuk nih ya. Kalau tadi banyak lagu-lagu yang lebih off atau lebih bahagia karena jatuh cinta gitu ya, nomor 2. Nah ini malah ada yang request lagu-lagu sedih. Waduh, kenapa malam minggunya jadi galau? Biasanya ini pernah jomblo-jomblo ya? Atau cuma sekedar suka aja dengerin lagu-lagu galau? Ada darinya Lara yang request lagunya Semi Si Merongkir Kesedihanku, dan juga ada Maco yang request lagunya Elsa Unstory ya, Trauma. Check this out.

95,2 FM RRI Banjir Masih, teman terbaik kamu masih orang Serina di request time. Dan sorry banget teman berdua, karena requestnya udah full, jadi kita enjoy aja ya dengerin lagu-lagu yang udah di request oleh teman berdua. Lanjut lagi nih, aku bacain tadi ada yang request dirinya ND78. Masih ada gak ya orangnya di live TikTok? Kalau misalnya belum bisa dengerin, semoga aja kalau gak di live TikTok ternyata di RRI Digital. Yaudah, ini aku puterin lagunya Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Dan lanjut lagi ada Nang Boy yang request lagunya Dewa 19, Risalah Hati Pamungkas, barang Pamungkas ya. Oke, dua lagu nemenin kamu. Dan jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM and an event
1: request.
0: Terima kasih buat nomor 2 yang masih stay tune di Pro 2 Banjarmasin yang udah request juga ya. Dan sebagai requestan terakhir, kita bacain nih nomor 2 darinya Alisa yang request lagunya Hara Jurus Jitu, dan juga ada Noeh yang request lagu Para Jomblo ya. Karena dia request lagu Geisha Sementara Sendiri. Ayo kedua lagu menemani kamu, check this out.

dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: fenomena perubahan iklim kian memberikan tekanan yang berat terhadap degradasi lingkungan. Banjir, tanah longsor, kebakaran, kelangkaan sumber daya air, dan kegagalan panen karena kekeringan merupakan bentuk ancaman anomali iklim yang sering terjadi akhir-akhir ini. Sepanjang tahun 2023, terjadi 4.938 bencana alam di Indonesia. Salah satu yang paling dirasakan adalah cuaca panas ekstrim di sejumlah kota di Indonesia pada September 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat suhu harian bahkan mencapai 38 derajat Celcius. Dampaknya tidak hanya cuaca terasa lebih panas, tetapi juga berdampak pada tubuh yang lebih cepat lelah dan dehidrasi. Tingginya frekuensi bencana di negara kita mengharuskan untuk siaga bencana karena dampak perubahan iklim kian nyata dirasakan masyarakat Indonesia.
1: Dari kita untuk Indonesia.
2: Pernah nggak kamu berpikir apa arti merdeka buat generasi kita hari ini? Bukan cuma tentang mengingat sejarah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak dengan karya kita sendiri. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, saat itulah kita berdaulat. Ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, di situ ada rasa adil. Dan saat kreativitas kita membukakan jalan bagi sesama, makmur bukan lagi sekedar impian. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.
3: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.

0: Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

Nomor 2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Sabtu 12 September 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Prodo di mana saja kamu berada. Inilah program Madua RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Minggu 13 September 2026 melalui frekuensi 95 FM dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Jazz Music.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen,
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Allah yang menjamin rezekinya. فَلِمَ الْيَأْسِ. Kalau begitu, kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar, bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
1: Pak, bangun Pak. Itu loh token udah habis, minta diisi lagi Pak.
2: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
3: Banjir rob adalah fenomena alam yang sering terjadi di daerah pesisir. Untuk menghadapi situasi ini, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca terkini, terutama mengenai prediksi pasang air laut. Anda bisa mendapatkan informasi ini melalui radio, televisi, atau aplikasi cuaca di ponsel pintar. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio baterai, obat-obatan, makanan non-awet, air minum bersih, dan pakaian ganti. Simpan perlengkapan ini di tempat yang mudah dijangkau, kemudian buatlah rencana evakuasi bersama keluarga. Tentukan tempat evakuasi yang aman dan jalur evakuasi yang paling cepat. Latihlah rencana evakuasi ini secara berkala agar semua anggota keluarga memahami apa yang harus dilakukan. Terakhir, jika terjadi banjir rob, segera pindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jangan lupa untuk mematikan listrik dan gas untuk menghindari terjadinya korsleting atau kebocoran. Jika air terus meninggi dan mengancam keselamatan Anda, segera lakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Ingat, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Lalu gue 00 terus tengah saat Info Pro 2 dikutip langsung dari RRI Banyuwangi, di mana Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama tim anggaran pemerintah daerah membahas tindak lanjut hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalsel tahun anggaran 2025. Di mana pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses penyempurnaan Raperda agar seluruh catatan evaluasi dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi berikutnya dari Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarmasin bersama Mawar Sharon Peduli, di mana Banjarmasin menggelar pasar murah, pembagian bibit cabai dan cek kesehatan gratis di Balai Kota Banjarmasin pada Sabtu 12 September 2020. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi sekaligus rangkaian peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Kegiatan dibuka secara langsung Wali Kota Banjarmasin diwakili staf ahli bidang digitalisasi pemerintah, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, di mana Ihsan Budiman yang mengapresiasi kegiatan yang berkolaborasi dengan MSP karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk pagi hari ini, PS Barito Putra berhasil meraih 3 poin usai mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor 3-2 pada pertandingan Liga 2 Pegadaian Championship musim 2020-2027 di Stadion Jebas Mei pada Sabtu 12 September malam. Kemenangan di hadapan pendukung sendiri menjadi modal penting Laskar Antasari dalam mengawali kompetisi musim ini. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

RW Romasi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 6, coy, udah terang banget. Tapi terangnya berkabut ya, teman Pro 2. Berasap, masih berasap. Pagi gini tuh asapnya lumayan tebal, teman Pro 2. Jadi buat kalian semua yang mungkin kepikiran buat olahraga pagi, mungkin masih bisa, tapi dengan maskernya jangan lupa dan air minum ya, teman Pro 2. Tapi kalau masih bisa olahraga di rumah aja, saran aku mending di rumah aja, oke? Selamat berhari Minggu, kita habis ini ada Lifestyle. So, pastiin kamu sekian terus di Pro 2 Romasi, teman terbaik kamu.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya

RWR sentuman terbaik kamu, teman-teman Prado. Informasi kalian datang dari ada kota terbaik di dunia katanya untuk bersepeda yang 2026 ini. To be honest, karena aku suka banget yang namanya sepedaan, menurut aku ini informasi yang lumayan. Tapi belum tentu juga aku keliling kota lain selain kota aku sendiri gitu ya, teman-teman Prado. Cuman ya, kita lihat nanti apakah ini benar, teman-teman Prado. Yang pertama adalah kota Cambridge ya, ternyata di Inggris itu adalah termasuk kota tertinggi untuk sepedaan. Montreal, Copenhagen, Shanghai, Vienna, Warsaw, Marrakesh, Taipei, Stockholm, Seville, Seoul, Berlin, Rotterdam, Helsinki, Abu Dhabi, Orlando, Frankfurt, Luxembourg, Ljubljana, dan juga Brasilia. Ternyata 20 kota ini di dunia adalah kota terbaik untuk naik sepeda. Kamu kira-kira udah pernah ke salah satunya atau mau ke salah satunya, teman-teman?

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: Duh, kesel banget.
1: Ada apa sih?
0: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
1: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
0: Iya sih, tapi bikin emosi.
1: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
0: Iya ya. Kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
1: Nah, itu tuh betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
2: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.

Dan itu Tumpah Pro 2 informasi lifestyle. Setelah ini bakalan ada info cuaca dan juga beberapa informasi lainnya di Sepada di pagi hari ini. Jadi pastiin kamu station di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. And

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi

Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Informasi teman terbaik kamu. Abis itu aku mau kasih informasi cuaca dan juga beberapa informasi lain ya teman Prodo. Jadi pastiin kamu stay tune, dan buat yang ada informasi pagi juga boleh update ke aku ya di Prodo Informasi teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Tengah, teman berada kita ke informasi cuaca ya. Di tengah laut, aduh ini perkiraan cuacanya kabut dan asap ya, teman berada Kota Baru ini malah cerah. Banjar, Kabupaten Banjar, itu juga kabut dan asap, tapi baru untuk Kuala nih hujan ringan, Tapin juga hujan ringan, tapi hulu sungai selatan dan semua hulu sungai itu cerah, ditambah Tabalong, Tanah Bumbu, dan juga Balangan juga. Nah, tapi kalau Banjarmasin, katanya nih bakal hujan ringan, Banjar Baru kabut dan juga asap. Waduh, apakah benar nih di Banjar akan hujan ringan? Kita lihat nanti ya teman-teman Broadway. Yang intinya sih ada 3 kategori nih, ada kabut asap, hujan ringan, sama cerah ya. Untuk perakiran cuaca siang hari di beberapa kota kabupaten di Kalimantan Selatan. Aku harap kamu bisa lebih aware aja sih sama kayak sekarang ya. Jangan lupa pakai masker, banyak-banyak minum putih, vitamin, dan lain-lain teman-teman Broadway ya. Supaya gak terdampak, oke? Okay?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
3: Suarakan komentarmu.
4: Kali aja banyak yang setuju.

Karena masih teman terbaik kamu, teman pro 2 kita ke informasi berikutnya ya. Kali datang dari band punk asal Bali, Superman Is Dead, SID Official, yang baru-baru ini mencuri perhatian internet usai membagikan ceritanya saat hendak manggung ke Pulau Lambungan saat mereka di Sukabumi harus menempuh jalur darat usai Bandara Soekarno-Hatta harus menutup penerbangan akibat erupsi gunung. Tanggung jawab profesionalitasnya ya, teman pro 2 yang jadi omongan orang-orang nih kalau misalkan nih kalau band legend tuh gini, totalitas tanpa batas katanya. Kalian ada yang nonton mereka kah kemarin, teman pro 2?

0: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produha.

Area rumah sih terbaik kamu, teman berdua ya. Tadi kita bahas Superman is Dead. Kali ini kita bahas tentang Instagram yang lagi-lagi kasih lebih banyak kontrol ke pengguna buat set up profilnya. Per hari ini, postingan yang nge-tag akun kalian bisa langsung ditambahin ke main profile grid tanpa harus repost. Jadi misalnya, kalau ada event besar, konser atau liburan bareng teman, terus ada satu foto rame-rame yang ternyata udah di-post duluan sama salah satu dari mereka dan kalian ikut di-tag daripada upload foto yang sama lagi ke feed sendiri. Nah, kadang tinggal tambahin postingan tersebut ke grid sendiri. Caranya juga tutup simple. Misalkan tutorial yang diunggah Instagram, nunjukin kalau postingan yang nge-tag kalian bisa ditambahkan langsung dari notifikasi DM. Dan postingannya atau lewat tag it profile, kalau berubah pikiran, posting lagi juga bisa dihapus lagi ke grid kapan aja. Buat Kratos, ini juga bisa buat cara menampilkan hasil kolaborasi atau campaign yang nge-tag mereka. Seru banget. Jadi ya udah gitu, masuk aja gitu teman-teman pro 2. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak tetap bisa masuk fit kalau misalkan kamu mau, ya kalau enggak ya juga enggak apa-apa.

0: teman Pro 2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

Tadi informasi untuk memperbaiki kamu, untuk memperoleh dua ya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Di tengah kabut asap akibat kerahutlah di Kalimantan Tengah, orang utan di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng juga ikut mendapat perhatian ekstra. Di mana pada Kamis 10 September, pengasuh bersama BKSD Kalimantan Tengah dan Borneo Orangutan Survival Foundation memberikan tambahan asupan berupa susu, makanan, dan juga madu untuk membantu menjaga kondisi orangutan selama kualitas udara terdampak asap. Antara melaporkan, langkah ini dilakukan setelah 21 individu orang utan menunjukkan gejala gangguan pernapasan dan konsisten dengan ISPA, gejala lain bentuk bersin hingga keluar cairan di hidung, dan juga bukan hanya manusia gitu ya teman-teman, bahkan hewan pun kesulitan untuk bernafas pada kondisi seperti ini.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
3: Selamat pagi teman-teman.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak